Pancaran operasi logistik maritim negara. Ia susulan gangguan rantaian perdagangan global dan peningkatan mendadak kos bahan api. Inisiatif membabitkan pemindahan kontena kosong ke depoh luar pelabuhan untuk beri ruang kepada kontena bermuatan. Seterusnya, lancarkan pergerakan rantaian bekalan barangan darat. Selain itu, pengusaha feri penumpang dan kapal Roro dibenar kenakan surcas bahan api secara bersyarat dengan kawalan ketat. Monsun Barat Daya MDB ketika ini, Angkatan Pertahanan Awam APM diseru sentiasa siap sedia hadapi sebarang kemungkinan bencana. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman menegaskan kemahiran dan pengalaman mereka perlu dimanfaat sepenuhnya. Langkah itu penting bagi memastikan tindak balas bencana dapat dilaksana dengan pantas demi keselamatan nyawa dan harta benda. MDB dijangka berterusan hingga September ini dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak. Bantuan kewangan hingga RM3,000 disalur Jabatan Wilayah Persekutuan kepada 22 keluarga terjejas ribut kuat di Kampung Tanjung Aru Labuan. Ia bertujuan ringankan beban serta mempercepat kerja membaikkan awal kediaman mereka. Kejadian berlaku pada 12 Mei lalu menjejaskan keseluruhan 43 unit kediaman di kampung itu dengan 22 daripadanya rosak teruk. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara. Saya S to the O to the N to the I to the C, Sonic.
1: Okey, Nazri di sini dua suara.
0: Ya, betul. Masih jadi terima kasih untuk anda yang kekal bersama-sama kami. Anda yang dah menjamu selera. Ada sampai pejabat, ada dalam kereta lagi tau.
1: Ya, betul.
0: Rakan-rakan kita berada di Brunei Darussalam. Terima kasih banyak-banyak kepada Aidil Adha.
1: Aidil Adha.
0: Dan juga Sis Norma kita. Maklumlah sekarang ni dah nak hari raya haji dah kan.
1: Betul tu.
0: Allahuakbar.
1: Semalam dah kita dengar pengumuman.
0: Betul.
1: Pada 27 hari bulan ini jatuhlah untuk seluruh umat Islam menyambut hari raya haji lah.
0: Ada yang dah rancang untuk bercuti tau.
1: Betul.
0: Jadi rancanglah bermula sekarang tau. Yang paling utama kalau nak jalan jauh ni, saya percaya memang ramai akan balik kampung ni.
1: Ya. Yeah.
0: Lagi-lagi yang berada di Pantai Timur. Habis-habis kita hok balik kampung tu, hok molek-molek lah keretanya.
1: Betul, bawa molek lah kereta di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, Pahang.
0: Servis kereta hari ni tau, dalam minggu
1: boleh.
0: Ni
1: cepat-cepat servis kereta.
0: Takut tak sempat.
1: Sebab apa tu? Sebab pasti memang akan ramai orang pergi servis ni.
0: Awak akan ke Terengganu?
1: Saya akan ke Terengganu.
0: Sebelum raya haji lah.
1: Sebelum haji. Tapi saya hari raya haji saya berkonti lah.
0: Oh iyalah.
1: Lepas tengah hari.
0: Maksudnya awal lah ke Terengganu. Okey, jadi hati-hati lah. Ya, semua yang nak balik Sarawak nak check betul-betul kita orang pun orang Madah nak tarikh dengan apa nama jamnya.
1: Ya. Yeah.
0: Jamnya kadang-kadang kita keliru nak Nazri. Kadang 18.02 lah, 0875 lah.
1: Ya, jangan keliru.
0: Jangan keliru tau. Dia ada pagi dan juga petang ada angka-angka. Itu menyebabkan kadang-kadang kita keliru tau.
1: Kalau 18 tu dah petang.
0: 18 pukul berapa Nazri?
1: 18 pukul 6.
0: Ya ke?
1: Ya, 12, 13,
0: 14, 15, 16, 17, 18. Ya, pukul 6. Ingat tau. 18 bukan nombor flight.
1: Bukan, 18 tu pukul 6. Jangan keliru.
0: Jangan keliru tau.
1: Ya. Yeah.
0: Kita doakan dipermudahkanlah urusan untuk anda yang nak balik beraya nanti .
1: Hati-hatilah, semoga dipermudahkan. Dan seperti biasalah Sonic, kita nak kongsikan lagi pada pagi ini yang disediakan oleh penerbit kita. Ini sesuatu yang cukup menarik juga, yang mana perkongsian kita pada hari ini berkenaan RON 95, yang mana Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi badari RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter sebulan.
0: Jadi perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut daripada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR Taman Desa Mutiara Johor semalam tau.
1: Ya. Okey, dan sebelum ini kota budi badan ni RON 95 ditetapkan 200 liter sebulan kepada semua kenderaan termasuk perkhidmatan P-Hailing. Namun begitu, Perdana Menteri dalam soal kebajikan rakyat akan terus diutamakan dan kerajaan persekutuan dan akan terus memfokuskan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar saja, tapi juga pada program budi mandiri ini.
0: Ya, termasuk sebenarnya program membasmi kemiskinan yang memperuntukkan 15.5 bilion ringgit.
1: Wow.
0: Inisiatif yang dijalankan tersebutlah Dan ianya tidak hanya diumumkan pada musim pilihan raya tetapi dilaksana secara konsisten. Jadi ini berita gembira, jadi tahniah diucapkan untuk kita semua. Maksudnya kerajaan kita memang peka dengan apa yang kita luahkan. Alhamdulillah RON 95 ditambah daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter jadi ini bagi pemandu P-Hailing kita lah Alhamdulillah.
1: Ini berita baik untuk semua pemandu P-Hailing. Jadi gunakan sebaik mungkin.
0: InsyaAllah.
1: Kita sudah maklum kerjanya bukannya mudah.
0: Betul.
1: Kerjanya pun susah.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi ada lagi kisah yang akan terus saja kita kongsikan untuk semuanya. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Apa nak jadi ni?
1: Apa nak jadi, apa nak kisah?
0: Lagu ni siapa-siapa yang belum kahwin ni, itulah, doakanlah. Moga jodoh itu bertemu di raya haji nanti.
1: Mana tahu kan?
0: Manalah tahu. Okey, baik.
1: Inilah
0: jadi, inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Jadi waktu sekarang dah pukul 8.20 minit pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita ke ruangan global kita ni Nazri . Satu kisah yang juga menyentuh rasa ni.
1: Betul,
0: antara sahaja negara tau. Allahu Akbar. Masya Allah.
1: Okay. Ini kita nak kongsikan. Boleh tengok video kami pada waktu ini. Suasana ketika makan malam, Sonic.
0: Ya, betul. Jadi ini berkenaan dengan pemilik restoran di Iran. Yang makan tu adalah orang Cina tau.
1: Baik.
0: Jadi sebuah video yang kini tular di beberapa platform media sosial di negara China telah menarik perhatian ramai apabila seorang pemilik restoran di Iran ni mengambil keputusan untuk tidak mengenakan bayaran kepada pelanggan dari China yang makan di restorannya.
1: Wow.
0: Allahu Akbar.
1: Makan free.
0: Haah.
1: Okey. Ceritanya pemilik restoran itu menjelaskan tindakan tersebut dilakukan sebagai tanda penghargaan mereka kepada rakyat China, Sony.
0: Allah. Ya. Jadi ini memandangkan China dianggap sebagai antara negara yang menyokong Iran.
1: Betul.
0: Ketika melalui saat-saat sukar sebelum ini. Jadi warga China tersebut awalnya menolak tawaran makan percuma itu kerana Iran sedang dalam krisis. Namun peniaga restoran dan pekerjanya tetap berkeras tidak mahu menerima bayaran.
1: Anda bayangkanlah . Dan situasi itu mendapat reaksi positif daripada pengunjung tau dan juga netizen kerana ini sebagai simbol persahabatan antara dua negara, Iran dan juga China.
0: Allah Akbar.
1: Bukan saja melibatkan Perdana Menteri kedua-dua negara tersebut, tetapi sebagai rakyat ini juga boleh dilakukan.
0: Betul lah . Sedikit saja bayangkan dapat menyatukan dua negara .
1: Ya, betul.
0: Dan dalam video tersebut para tetamu dari China dilihat disambut dengan mesra dan ditempatkan di meja makan yang dihiasi dengan bendera Iran dan China tau. Menggambarkan suasana keharmonian dan rasa hormat antara kedua-dua pihak. Bayangkan restoran tersebut mereka bawa lagi bendera China untuk diletakkan di atas meja.
1: Betul.
0: Anda boleh terus saja tengok videonya. Kami dah letakkan ya untuk paparan kita pada pagi ini .
1: Okey. Dan selain itu juga di Iran menjamu tetamu dengan makanan yang sedap adalah salah satu budaya dan adab untuk mengalu-alukan tetamu. Sebab itulah pelanggan dari China ini disajikan dengan makanan yang sedap, Sonic, tanpa dikenakan sebarang bayaran. Dan ini merupakan salah satu adat urusan mereka juga.
0: Allahu Akbar. Ini tanda mereka berterima kasih.
1: Berterima kasih.
0: Allahu Akbar . Jadi anda boleh terus saja komen, anda boleh terus saja tonton video yang kita bawakan untuk semuanya pada hari ini .
1: Okey
0: baik. Jadi macam biasa saya akan terus saja bawakan lagu ni. Ini namanya Forever Love. Ini nyanyian penyanyi kebanggaan negara kita,
1: Sheila Hamzah.
0: Sheila Hamzah. Yang juga membina namanya di negara China.
1: Hebat.
0: Dengan konsertnya sold out. Betul. Menjadi kebanggaan kita. Dan Sheila Hamzah juga ibarat macam duta untuk menghubungkan negara China dan juga Malaysia.
1: Dan paling menarik, Sonic, trend itu dah menjadi ikutan bagi peminatnya di China. Memakai tudung sini.
0: Ya, betul. Jadi tahniah kepada Sheila Hamzah.
1: Tahniah.
0: Dan inilah dia, orang kata kita ni sebagai duta untuk memperkenalkan negara kita lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, jadi layan terus Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Itulah dia Forever Love. Ya, terus saja menghiburkan kita nyanyian Sheila Hamzah kita lah.
1: Yeah.
0: Okey, baik. Jadi, kisah tular ini telah pun menyatukan dua negara, Iran dan juga China. Jadi, inilah dia yang dilakukan oleh rakyat Iran apabila ada pengunjung ataupun rakyat China yang makan dekat restorannya. Dia tak nak bayar. Mereka tak nak terima bayaran tersebut. Dia kata tak apa, kami belanja. Allah Akbar.
1: Yalah, kita sedia maklum konflik yang berlaku di negara Iran ketika ini, dan sebenarnya negara China banyak menyokong, apatah lagi kita juga rakyat Malaysia.
0: Betul.
1: Juga sentiasa di belakang Iran dengan apa yang berlaku ketika ini. Jadi sama-sama kita terus berikan bantuan yang terbaik, dan juga kita menghargai. Kalau jumpa dengan orang Iran ini juga, sentiasa bertanya khabar lah kepada mereka.
0: Okey, baik. Turtle Bay, dia kata assalamualaikum Sonic dan juga Nazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah. Okey, kita ada Masih Osman. Didoakan semoga dipermudahkan dalam membuat tugasan pada hari ini untuk kita semua.
1: Yang
0: terus saja layan Nasional FM. Jadi semoga kita menjadi orang baik, insyaAllah. Apa yang kita lakukan akan terus saja memberikan sesuatu image yang terbaik buat negara tercinta.
1: Betul. Macam kata ialah orang berbudi, kita berbahasa.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa kita nak dengar untuk tinjauan cuaca kita.
1: Baik.
0: Jadi kita dah pun bersiap sedia Syamin.
1: Syamin.
0: Ya, untuk tinjauan cuaca hari ini. Jadi silakan.
1: Silakan Syamin.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar. Pemerhatian radar semasa menunjukkan cuaca hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan sekitar negeri Perlis, Kedah dan selatan Johor, serta juga hujan akan dijangka memasuki Pulau Pinang sebentar saja lagi. Keadaan hujan ini dijangka akan berangsur reda dalam masa 2 hingga 3 jam. Untuk negeri-negeri lain di Semenanjung dan Sabah Sarawak, keadaan dijangka cerah sepanjang pagi. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung. Ribut petir juga diramalkan boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di Sabah serta bahagian tengah dan utara Sarawak menjelang awal petang nanti. Sekian dulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat terkini, sila layari www.met.gov.my dan anda boleh ikuti Met Malaysia di kesemua media sosial. Kembali bersama Tiga Suara, Sonic dan Nazri di Nasional Pagi.

Kasih My JPJ lebih mudah dan selamat dengan My Digital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun My JPJ dan My Digital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Abang Bat nak tanya satu soalan yang simple tapi padu. Kalau hari ini Allah ambil balik satu nikmat yang anda selalu anggap penting, bagaimana anda akan meneruskan kehidupan tanpanya? Berat soalan ni, betul? Tapi poin yang Abang Bat nak bawa adalah tentang syukur. Syukur ini bukan ayat manis yang sekadar bermain di bibir. Bukan. Syukur ialah skill yang berkait dengan jiwa. Dan menariknya, banyak kajian mendapati apabila kita bersyukur, ini memberi peningkatan. Walaupun kecil, tetapi nyata kepada kesejahteraan kita. Dan dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi tiga cara latih untuk bersyukur yang praktikal. Dan kata kuncinya ialah syukur mata, syukur mulut, syukur tindakan. Baik, kita bagi yang pertama, syukur mata. Syukur ini bermula dengan apa? Apa yang kita nampak. Ramai orang penat sebab mata dia asyik nampak apa yang kurang, bukan apa yang dia ada. Jadi latihan paling mudah, setiap pagi pilih satu benda yang anda selalu ambil mudah dan bersyukur ke atasnya. Contoh, nafas yang lancar, kaki yang boleh melangkah, anak yang sihat, kerja yang masih ada. Teknik ini bukan nak menafikan masalah, tapi untuk bagi otak kita ingat hidup ini masih ada cahaya dan penuh dengan nikmat daripadanya. Betul? Baik, yang kedua adalah syukur mulut. Syukur yang paling cepat ubah emosi ialah apabila kita sebut. Sebut dengan sedar, bukan sebut sambil lalu. Buat rutin 20 saat. Sebut 3 perkara yang anda syukuri hari ini. Satu, tentang diri anda. Satu lagi tentang keluarga. Satu lagi tentang peluang yang ada. Contoh, dan jangan lupa syukur kepada manusia juga. Sebab Nabi sebut, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Dan kadang-kadang, satu mesej ringkas, terima kasih boleh lembutkan banyak hati, kan? Dan yang ketiga adalah syukur tindakan. Syukur ini bukan setakat rasa, syukur itu perlu bergerak, kan? Kajian menunjukkan bahawasanya apabila kita ini menunjukkan amalan syukur ini, dia akan menurunkan kebimbangan dan kemurungan. Banyak kajian tunjuk ke arah tu. Jadi Abang Bat bagi satu contoh teknik syukur yang realistik. Setiap kali anda sebut satu nikmat, buat satu tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, syukur tentang kesihatan, anda pergi jalan 10 minit. Syukur dengan rezeki, anda bagi sedekah ikut kemampuan. Syukur dengan keluarga yang ada, pergi peluk anak, ataupun telefon mak ayah kita di kampung. Dan ataupun syukur ilmu, kita kongsi satu manfaat daripada ilmu tersebut. Tuan-tuan, dia macam air lah. Syukur yang tidak mengalir ni, lama-lama dia jadi bertakung. Tapi bila dia mengalir, dia akan menyuburkan. Boleh? Jadi, ini 3 cara latih syukur supaya hidup rasa lebih lapang. Yang pertama, syukur mata. Latih diri nampak nikmat. Yang kedua, syukur mulut. Sebut dengan sedar dan dengan ucap terima kasih. Dan yang ketiga, syukur tindakan. Buat satu tindakan kecil sebagai bukti. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, baiklah. Itulah lagu yang terus saja menceriakan kita ya, pada pagi ini. Jadi Nazri dah pun berada di TikTok Nasional FM.
1: Ya, alhamdulillah kita dah pun sampai 12,000. Wah, ada tamu sini.
0: Wow. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami semestinya pada waktu ini.
1: Cantik, ada tamu. Masuk awal tau.
0: Okay,
1: kita masuk nanti. Oh, cantik.
0: Ada tamu ke?
1: Adalah tu.
0: Ada tu tamu?
1: Ada tamu.
0: Okey, baik. Allah, kita sangat teruja tau. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita juga ia akan terus saja bawakan satu yang luar biasa. Kalau ada tetamu, kalau tak ada tetamu, begitulah. Kita tengoklah macam mana, ada lorat ke tidak. Dan juga TikTok macam biasa.
1: Kita masih lagi, masih lagi ada bersama kita. Boleh tapping, kita ada tamu nanti insyaAllah.
0: Okey, baik.
1: Okay.
0: Jadi macam biasa juga ya, untuk kita yang sedang bertugas, tak mau bertugas, yang sedang memandu. Sama memandu, saya percaya kalau di Lembah Kelang ni, ketika ini memang masih banyak lagi kereta dekat jalan tau.
1: Itu biasa.
0: Jadi lebih fokus dan juga kita doakan dipermudahkan urusan. Kalau dah sampai ke tempat pengasuh nak hantar anak ni, tengok balik belakang tau. Pastikan anak kita keluar.
1: Betul tu. Dan tanya juga kepada pengasuh. Kebiasaannya mungkin ibu bapa hantar anak, hari tu tak hantar. Tanya balik kenapa tak hantar.
0: Pengasuh pun kena juga tanya lah.
1: Kenapa tak hantar macam ni, macam tu, begitu, begini, begitu, begini.
0: Awak kena hari ni kita di sini bukan begini, begini, bukan begitu, kena begitu, kita di sini. Cuba buat.
1: Itu begini, begitu, begini. Awak tak boleh. Kalau begitu memang takkan hantar anak lah, Sonny.
0: Ya. Jadi pastikan keselamatan anak kita. Dan juga macam biasa, saya juga dapat gambar ni daripada Cikgu Kamal. Dia kata sambutan sangat luar biasa di sekolahnya dengan konsep cowboy.
1: Wow. Wah, Cikgu Kamal, semalam pun hari Sabtu saya berkonti. Saya sempat hubungi Cikgu Kamal. Mereka dah cerita sedikit lah persiapan nak sambut hari guru tu lah. Tema, tapi tak begitu tema. Rupa temanya cowboy.
0: Cowboy. Apa nama sekolahnya tadi, Nazrin? Apa?
1: Sekolah Kepan Trono.
0: Trono. Sri Trono.
1: Sri Trono.
0: Jadi selamat hari guru juga untuk semua cikgu kita. Dan juga semoga terus menjadi cikgu yang terbaik, memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Dan juga ya, kepada ibu bapa juga sentiasa aktif lah dengan persatuan PIBG. So di situlah akan tahulah apa keperluan sekolah.
1: Jangan lupa bayar yuran PIBG tau. Setahun je pun. Bayar setahun.
0: Awak dah bayar ke?
1: Masa daftar anak mula-mula tu dah bayar sekali terus.
0: Baikkan saya tak ada anak pun saya bayar. Macam mana tu? Dahsyat kan?
1: Kita macam PIBG kan panggil kita tau. Untuk perasmian.
0: Oh ya. Yelah. Okey, baik. Sebab ni berita akan terus saja menyusul pukul 9 pagi. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini. Baik. I'm Alive, Celine Dion.
1: Jom.
0: Ya, terus saja bersama dengan anda Nasional.
1: Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM, mewakili warga kerja RTM. Kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati. RTM untuk semua.
2: Hai, saya Fazura. Ingin mengucapkan selamat hari RTM yang ke-80. Semoga terus maju jaya.
1: Dulu dan kini sentiasa di hati. RTM untuk semua.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
4: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
5: Cara Kita di Nasional FM.
4: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
5: Apa?

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.18 minit pagi, Nazri.
1: Betul.
0: Jadi macam biasa, ya, kepada semua yang terus saja bersama kami, kalau anda tonton dekat Facebook dan juga di TikTok kita, kita juga ada orang kata insan-insan luar biasa ni. Datang dari utara. Utara betul ke sebutan saya?
2: Betul.
0: Okey, baik. Ini daripada mana ni?
2: Pada Perak.
0: Okey, baik. Jadi berapa orang rombongan yang hadir pada hari ini? Siapa yang boleh bercakap sini? Berapa orang yang datang hari ini?
2: 30 orang.
0: Boleh tak mikrofon tu, Nazri? Oh, berapa? 30 orang.
1: Berapa orang?
0: 30 orang. Ni gerak pada Perak pukul berapa tadi?
2: Semalam. 10 malam.
0: Oh, semalam. Terus sampai ke sini?
2: 10 malam ke sampai Masjid Negara.
0: Baik.
2: Subuh di sana.
0: Baik.
2: Kemudian pagi tadi, pesari ni bekerja. Jadi pukul 7 kami tolak lah.
0: Ikut
2: jam.
0: Yelah.
1: Rasalah jam kat Kuala Lumpur je ya.
0: Jadi balik semula ke Perak ni bila?
2: Balik semula selepas habis.
0: Habis ni terus ke Perak balik?
2: Habis ni kami berjalan.
0: Oh, jalan ke jalan tak lah. Takkan takkan tak beli kain kan? Kan Nazri kan?
1: Kena tengok cik ni duta jalan tah ni.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi pada hari ini sangat istimewa, Nazri, sebab tiga suara cakap kita nak belajar logat negeri Perak. Betul?
1: Boleh ke?
3: Terengganu.
0: Ya,
2: dah duduk Perak lama juga.
0: Okey, baik. Hari ni siapa nama ni? Akak saya ni.
2: Jun.
0: Siapa?
1: Panjang-panjang siapa?
0: Okey, Kak Jun.
1: Kak Jun.
0: Banjar. Oh, I see. Okey, baik.
2: Siapa boleh Banjar?
0: Okey, baik. Jadi okey, jom. Siapa yang nak ajar kami ni untuk kita cakap lorak, perak-perak kita ni.
1: Okey, cik.
0: Okey, baik. Perkataan yang pertama apanya?
4: Apanya?
1: Lorak perak
0: yang nak ajar kami ni.
1: Satu perkataan tu.
4: Satu perkataan. Dia tak boleh, dia spontan.
0: Boleh. Itu yang kami nak.
4: Labun.
0: Labun. Contoh hayatnya.
1: Jangan bagi jawapan dulu.
0: Jangan bagi jawapan, kami teka.
4: Labun kat T.
0: Okey. Okey, apa perkataannya tadi?
4: Kami tengah berlabun.
0: Berlabun.
1: Kami tengah berlabun.
0: Kami tengah melawat.
4: Melawat?
0: Melawat sini. Salah ke?
4: Salah.
1: Bukan. Oh, salah.
0: Kami sedang melabun.
4: Berlabun dengan kawan-kawan.
1: Berjalan-jalan.
4: Kan.
0: Okey, kami sedang berlabun. Melabun dengan kawan-kawan. Kami sedang berseronok dengan kawan-kawan.
4: Tak boleh.
0: Okey, salah.
1: Salah pula. Kami sedang berlabun dengan kawan-kawan.
0: Berlabun.
1: Berjalan-jalan pun bukan.
0: Okey, apa jawapannya? Berlabun tadi?
4: Sembang.
1: Kau jatuh bersembang.
0: Maksudnya sekarang ni kita sedang berlabun lah. Kita sedang bersembang. Okey, baik.
1: Okey, perkataan kedua.
0: Jadi perkataan yang kedua.
4: Perkataan yang kedua.
0: Yang mudah-mudah je yang boleh kita belajar hari ini.
4: Bersurah.
0: Dia macam banyak perbincangan di sinilah .
4: Dia banjar pula.
1: Okey, banjar.
0: Okey. Banjar, satu lagi perkataan.
1: Saya dengar tadi kata bersurah.
0: Bersurah. Okey, contoh ayat bersurah tu.
1: Contoh ayat, cik.
5: Sekarang ni sedang bersurah bahasa.
0: Okey, mikrofon di situ. Mungkin nak kak saya boleh.
1: Akak apa nama kak ni?
5: Kak Fauzia.
0: Okey, baik. Bersurah, contoh hayatnya.
5: Mari kita bersurah Banjar dan bersurah bahasa Banjar.
0: Bersurah tu belajar.
5: Bercakap.
0: Bercakap juga. Tadi bersembang. Okey, seorang-seorang tak usah ada bising. Seorang-seorang, kita minta bertenang semua. Okey, siapa yang nak bercakap? Hanya seorang je boleh.
1: Okay.
0: Sebab dekat radio dia jadi macam bising sangat. Okey, baik. Siapa seorang yang nak cakap? Semua senyap. Okey.
4: Banjar ke Seperak?
1: Banjar boleh, bahasa Perak pun boleh.
0: Okey.
4: Cakap. Apa?
1: Apanya?
0: Apalah, senang je. Apa tajuknya? Sekolah ke, nak pergi apa makan ke?
4: Sembang ni dia nak sebut payah.
1: Ada mukanya.
4: Menyorongin.
0: Menyorongin. Contoh ayat menyorongin.
1: Diam lah.
4: Menyorongin. Macam saudara ni tengok menyorongin lah.
0: Menyorongin. Bercakap juga.
2: No. Sedang diam.
0: Senyum-senyum. Senyum ke? Oh, senyum.
1: Senyum tu menyorongin.
0: Oh, menyorongin. Okey. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Tepuk lah untuk semua. Allahu Akbar. Jadi
1: kami ni di sini, bila waktu ni ada segmen belajar logat negeri.
0: Ya. Jadi, setiap hari kami tiga suara ni dekat Nasional FM ni akan pergi ke negeri-negeri. Jadi, kita nak belajar lah antara tiga perkataan yang untuk kita ajar untuk pendengar kami di Nasional FM.
1: Macam itulah.
0: Allahu Akbar. Ada dah kahwin ke sini? Oh, yelah.
1: Dia belum kahwin, kita belum tahu kan.
4: Kami semua bujang.
0: Oh, bujang semua. Allahu Akbar.
2: Aku bujang.
0: Okey, baik. Jadi
4: hari ini saja bujang.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak. Ada tak ucapan istimewa ke? Siapa seorang wakilnya?
1: Wakil.
0: Daripada persatuan apa ke ini untuk semua?
2: Jadi assalamualaikum. Kami daripada wanita daripada Bagan Serai.
0: Baik.
2: Perak. Jadi bersyukur pada Allah kerana dapat bersama-sama dengan pihak nasional.
0: FM betul?
2: FM.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi semoga diberikan kesihatan yang terbaik tau. Jadi masya-Allah. Ada anak yang belum kahwin ke?
4: Ada ramai.
1: Sudah.
0: Kami ni belum kahwin tau.
1: Bagi saya belum kahwin lagi lah.
2: Lagi.
1: Ini bujang, ini bujang.
0: Saya bujang. Dah banyak duit lah insyaAllah. Tengok cincinnya dah mahal dah. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Lepas ni kita boleh ambil gambar semula. Okey, baik. Jadi saya akan terus saja bawakan lagu ni, Cintaku di Negeri Perak. Nyanyian Hazama. Istimewa untuk semuanya. Inilah dia Nasional
1: Pagi.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Gangnam Style.
1: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama dengan kami. Jadi, waktu sekarang dah pukul 9.38 minit pagi.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi, macam biasalah, Nazri. Kita nak dengarkan laporan sukan.
2: Okey, laporan sukan kita pada hari ini berkenaan bagi sukan bola sepak Sonic.
1: Ya. Yeah.
2: Untuk aksi Liga Super semalam Kuching City FC.
1: Allahuakbar. Apa yang berlaku, Nazri?
2: Menang tipis ke atas pasukan KL City FC.
1: Allahuakbar. Tahniah untuk Kuching City. Masya Allah, yeah. Luar biasa semangat orang Sarawak tu nak. Oh.
2: Dan penubuhan selama 10 tahun pasukan Kuching City FC membuahkan hasil apabila berjaya menewaskan KL City FC sekaligus menduduki tempat kedua.
1: Wow.
2: Di carta Liga Super dan menariknya akan beraksi dalam saingan ACL2.
1: Wow.
2: Ini merupakan pentas tertinggi di pentas Asia Tenggara pada tahun hadapan. Sekaligus menyingkirkan Selangor untuk berada di kedudukan tempat ketiga hanya dibezakan dengan satu mata sahaja.
1: Allah.
2: Kelebihannya itu sahaja.
1: Masya Allah.
2: Jadi tahniah untuk Kuching City FC.
1: Tahniah orang Sarawak semua.
2: Ya Allah. JDT juara Liga Super lah.
1: Baik.
2: Okey, dan satu lagi misi untuk Kuching City FC adalah untuk aksi bagi peranan akhir Piala Malaysia.
1: Pada 25 hari bulan.
2: Ya, betul. 23.
1: 23. Saya 25 dah keputusan. 23 hari bulan.
2: 23.
1: Masya Allah. Saya...
2: Hari Sabtu ini.
1: Ya, betul. Saya percaya...
2: Yeah.
1: Flight.
2: Betul.
1: Penerbangan Kuching ke Kuala Lumpur.
2: Penuh.
1: Penuh dah.
2: Ah.
1: Saya dah Google memang ramai. Orang Sarawak akan ke KL. Ada yang dah hotel pun macam dah penuh juga.
2: Betul.
1: Ada yang tinggal dekat homestay. Jadi kami doakan agar kita orang dipermudahkan urusan.
2: Ya
1: Rabbi, ialah semangatnya.
2: Betul.
1: Bayangkan Nazri, bukan sahaja orang Kuching tapi seluruh Sarawak ni.
2: Betul.
1: Bahagian-bahagian Sarawak tu semua terbang ke KL.
2: Ya. Yeah.
1: Nak nanggar perlawanannya.
2: Dan menariknya pada peranan akhir Piala Malaysia tu nanti akan bertemu dengan JDT. Pada peranan tersebut saya difahamkan akan menggunakan pengadil dari luar negara.
1: Wow.
2: Ini satu peranan cukup menarik lah ni. Peluang terakhir Kuching City untuk merangkup piala pada musim ini.
1: Awak ada tiket ke, Nazri?
2: Tiket tak ada lagi.
1: Nanti. Saya kena pergi tau. Dan juga saya doakan agar JDT juga, penyokong JDT juga dipermudahkan urusan juga. Saya percaya mereka pun akan bergerak juga ke Kuala Lumpur.
2: Betul.
1: Jadi penyokong JDT ke penyokong Sarawak ke, bayangkan ibu segala sukan ni menyatukan kita.
2: Itu yang kita mahukan.
1: Menang kalah itu adat bertanding. Yang paling penting kita kena bawa semangat ini sampai betul. Bila-bila
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi saya doakan juga dengan JDT menang.
2: Baik.
1: Saya doakan Kuching City pun menang. Jadi dua-dua akan menang. Dan pemenang yang akan kita ketahui pada malam tersebut lah.
2: Nantilah tunggulah
1: Awak rasa siapa menang, Najib?
2: Saya
1: sasaran awak.
2: Okey, saya peratusnya saya memilih JDT lah.
1: Kenapa nak? Itu bukan. Saya tak marah.
2: Bukan sebab apa. Sebab atas yang pertama kita
1: reputasi.
2: Reputasi lah. Tapi kejutan mungkin bakal berlaku. Sebab JDT pernah tewas pada KL. Peranan akhir Piala Malaysia. Mungkin itu akan dilakukan oleh Kuching City.
1: Sebab nantikan. Saya tetap menyokong Kuching City.
2: Itu
1: sebab
2: betul.
1: Saya rasa semangat mereka untuk tahun ni sangat luar biasa.
2: Hebat.
1: Sangat orang kata semangat buaya. Bujang senang.
2: Agi hidup, agi ngelaban.
1: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Yeah.
1: Okey, baik. Masya Allah, 23 hari bulan. Kalau ada tiket, insya Allah, Nazri.
2: Baik.
1: Awak buat laporan, ulasan ke? Lintas langsung
2: Lintas langsung tu, insya Allah. Nanti saya tanya pada Salbiah dulu macam mana. Sebab dia akan melibatkan beberapa sikit lah. Adalah beberapa yang perlu dilibatkan.
1: Yelah, faham. Okey, baik. Jadi, istimewa untuk orang Sarawak yang nak terbang ke Kuala Lumpur.
2: Yeah.
1: Jadi, tok lagunya.
2: Apa tu?
1: Kalau setiap majlis dekat Sarawak, sebelum kita akhiri majlis tu, sama ada sesuatu yang menggembirakan, kita akan terus saja bawakan lagu ni. Biar berkikis bulu betis.
2: Ini mesti dekat Stadium Bukit Jalil akan menyanyi lagu ni.
1: Ya.
2: Ya.
1: Percayalah.
2: Betul.
1: Saya percaya mereka akan bawakan lagu ini. Dan kalau bawa pun saya akan join nantilah.
2: Yalah.
1: Saya nak beli seluar sukan dan juga baju sukan saya.
2: Betul.
1: Pakai kasut boot boleh ke?
2: Boleh.
1: Yang saya pakai sekarang.
2: Boleh, apa salahnya?
1: Iyalah kan.
2: Memang boleh lah sangat.
1: Tapi saya akan pakai inner lah. dan juga turtleneck saya.
2: Yeah.
1: Okey, baik, inilah dia. Nasional pagi.

0: Okey baiklah, itulah dua lagu berturut-turut saya siarkan adalah ya untuk Sarawak dan juga Johor. Kalau dekat Tiga Suara ni memang betul-betul lah kita ni. Saya orang Sarawak, Diana Wai Johor, Nazri orang yang ni lah antara juri kita lah. Awak macam pengulas lah di situ. Jadi sama-sama kita doakan agar sahabat kami dia Nawai dipermudahkanlah segala urusannya lah
1: Betul Sony.
0: Untuk kembali semula hampir sebulan tidak ke udara.
1: Saya sempatlah berjumpa dia di hospital. Dia pun sebenarnya tak sabar nak masuk konti. Sebab ini jiwa dia.
0: Betul.
1: Dan dia pun dah penat lah duduk kat hospital.
0: Nasib baik hospital dia macam mewah lah kan. Allahu Akbar.
1: Rezeki.
0: Yalah. Yang paling penting tu saya kata kita kena susun kehidupan kita. Jangan lupa insurans tu penting tau untuk kesihatan ya.
1: Saya alhamdulillah.
0: Untuk anak-anak. Dah ke untuk anak?
1: Untuk anak ada. Untuk saya ada. Untuk Sam tak ada lagi.
0: Macam
1: saya daripada dulu lagi Sonic dah ada.
0: Saya ada cuma awak faham kan. Itulah
1: kena ambil Sonic.
0: Memang dah.
1: Akan datang tu.
0: Itulah juga ya kita hati-hati. Saya nak pesan juga kepada semua hati-hati tau. Sebab ada scammer juga untuk insurans. Saya seorang yang kena tu Nazri. Apabila saya masuk hospital, apabila orang tu dah hilang. Maksudnya saya yang saya silap lah sebab saya tak tengok betul-betul.
1: Betul. Kena perhatian macam kita. Aida Jia pun tak sihat. Ada di hospital sekarang ni. Lepas tu Alia pun baru lepas kemalangan depan RTM bersama dengan suami dia.
0: Kemalangan kecil.
1: Ya Allah.
0: Tapi kita doakan dipermudahkanlah urusan.
1: Amin.
0: Dan segi info, saya percaya warga Lebah Kelang, perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dilaporkan mengalami gangguan operasi pagi ini selepas sebuah tren mengalami masalah teknikal tau.
1: Allahu Akbar.
0: Masalah teknikal dan menyebabkan pengguna berdepan waktu menunggu lebih lama, terutama di platform stesen Arah Damansara dan juga Kelana Jaya.
1: Betul tu. Dan menurut PKR, pasukan teknikal sedang menjalankan kerja baik pulih dan bantuan petugas turut ditempahkan di stesen bagi membantu pergerakan penumpang. Jadi bersabarlah semuanya, saya pasti mungkin ini berlaku ketika mereka nak ke tempat kerja.
0: Ya, betul. Dan juga pihak Rapid KL juga telah pun menyediakan bas perantara untuk membantu rakan-rakan kita. Saya percaya hari Isnin ni semua orang ingin bekerja, turun kerja menggunakan pengangkutan awam. Memang di Kuala Lumpur ni itu adalah sistem utama kita lah.
1: Betul sini.
0: Pengangkutan awam. Jadi semoga dipermudahkanlah urusan. Jadi terima kasih kepada Rapid KL yang sehabis baik untuk memberikan perkhidmatan terbaik untuk kita ni
1: Baik, baik, baik.
0: Okey, baik. Jadi esok macam biasa kita ke udara. Awak ada bahan dah?
1: Ada Sonic.
0: Okey, baik.
1: Okey, bahan saya esok yang pertamanya ini sesuatu yang mengejutkan.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, terpaksa dilakukan. Untuk
0: ini tahukah anda?
1: Tahukah anda? Untuk keselamatan dan juga nyawa manusia ini di Jepun.
0: Apa? Ulang balik? Saya tahu.
1: Apa tu? Jangan.
0: Untuk anak-anak
1: Bukan. Untuk semua. Untuk semua.
0: Untuk semua.
1: Untuk semua. Tak kira peringkat umur.
0: Okey, baik.
1: Okey, itu yang pertamanya.
0: Baik.
1: Yang keduanya, ini saya nak berikan kepada anda semualah.
0: Tular.
1: Kesedaran sivik untuk kita semua.
0: Mm-mm.
1: Jangan kita membuat sesuatu tanpa, orang kata apa? Tanpa memikirkan baik buruk dia.
0: Mm-mm.
1: Kesedaran sivik, Sonic. Ini kita kena tahu. Ini kita buat selalu Sonic.
0: Yang ni ke? Yang buang sampah tu bukan?
1: Bukan. Bukan.
0: Yalah.
1: Ya, kesedaran kita lah.
0: Yalah. Okay. Itu paling penting sekali tau.
1: Betul.
0: Baik.
1: Okey, yang ketiganya untuk global. Okey, ini mengejutkan apabila ini berlaku di negara China. Seorang petani yang mana menjumpai banyak tangan manusia. Banyak.
0: Tukarlah itu jadi tahukah anda.
1: Ini di tengah kerja.
0: Boleh je.
1: Oh, tukar. Boleh je, tak ada masalah.
0: Tahukah anda ketika kita kerja kita jumpa tangan?
1: Tahukah anda?
0: Itu lebih menarik lagi.
1: Nanti
0: Yang Jepun tu tadi berkenaan dengan?
1: Berkenaan tentang keselamatan nyawa dan mereka terpaksa melakukan.
0: Kita tengoklah macam mana.
1: Nantilah, tunggu-tunggu. Oh, bising.
0: Yalah, bunyi makcik kat luar kan. Nah, itulah saya tengok. Oh, mereka.
1: Oh, hebat makcik-makcik.
0: Yalah.
1: Yalah kan.
0: Okey, baik. Jadi kita doakan dipermudahkan untuk urusan makcik kita. Yeah. Mereka pun dah nak balik ke Perak. Mm-hmm. Tapi sebelum tu mereka nak ke Jalan Tar katanya tadi kan.
1: Tengoklah. Pergi Alfaro tau makcik.
0: Awak kan. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Adik saya habis sore.
1: Memelah.
0: Dapat juga saya tahan rasa untuk siarkan lagu ni terakhir sekali.
1: Yelah.
0: Okey, baik.
1: Adik kita kat hospital ni.
0: Semoga kita dipermudahkanlah urusannya lah.
1: Amin.
0: Okey, baik. Saya Sadiq Hussein.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi punca penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Ezel kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Kita dah berada di hari pertama Zulhijjah, bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda terus kekal di frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih kepada rakan setugas Nasional Pagi Sonic dan juga Nazri yang telah pun teman anda selama 4 jam yang lalu. Dan saya akan terus teman anda dengan pelbagai perkongsian. Pastinya kejap lagi kita akan ada laporan haji dan juga Alpha 2.0. Kita pada pagi ini 10.30 minit pagi akan kita bicarakan tentang tajuk Joy Killer, pembunuh semangat kerja. Semuanya seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 10.15 minit pagi. Seperti biasa, kita akan mendapatkan laporan terkini berkenaan dengan keberangkatan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih Aizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-32 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 18 Mei 2026 bersama 1 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Isnin. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 3 penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-096 dengan pesawat SV5007 muatan sampai 338 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.13 pagi 18 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-097 dengan pesawat MH8182 muatan sampai 266 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.42 pagi 18 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan terakhir pada hari ini KT-098 dengan pesawat SV5009 muatan sampai 293 jemaah haji dijangkakan melampau diri pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center, dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 18 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hadiah awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji nasihatkan menyemak status keadaan perjalanan keluar negara oleh Pautan Jabatan Immigration Malaysia SSPI.MI.GOV.MY. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa cadangan lagis pada barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam pastikan dan masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji Sepang membuka kaunter khas sumber musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tijari syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, Jasa Melepas KL Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran solidial, pembukaan akaun serta keaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Yang dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ezra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji untuk musim ini 1447 Hijri 2026 Masihi. Dan saudara, seketika nanti 10.30 minit pagi kita akan bersama-sama menerusi Alpha 2.0 yang akan bersama-sama dengan kita nanti Encik Azlan bin Seruji yang merupakan pegawai psikologi ataupun kaunselor berdaftar untuk topik kita pada pagi ini, Joy Killer Pembunuh Semangat Kerja. Semuanya seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Okey, baik. Kembali lagi waktu ini 10.30 minit pagi. Seperti yang telah pun saya wawarkan di awal tadi, kita akan bersama-sama menerusi Alfa 2.0 pada pagi ini. Kita nak bercakap tentang satu topik yang saya kira cukup dekat dengan ramai orang lah. Terutama pekerja. Mungkin ada yang sedang mengalaminya tanpa sedar. Kerana tajuk kita pada hari ini, Joy Killer. Pembunuh semangat kerja. Dan sudah pun bersama-sama dengan saya di hadapan saya waktu ini, saya nak raikan Cik Azlan bin Seruji yang merupakan pegawai psikologi dan juga kaunselor berdaftar unit psikologi bahagian khidmat pengurusan. Assalamualaikum Cik Azlan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Azlan kerana sudi bersama-sama dengan kami menerusi Alfa 2.0. Pagi ini kita sebenarnya nak bercakap berkenaan dengan satu isu yang saya kira mungkin menarik minat semua yang mendengar waktu ini dan juga yang menonton di Facebook live kita sambil dibantu oleh penerbit hari ini Wahidah Muhammad Yaakob. Dan kita juga bersiaran secara langsung di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kelainan pada hari ini mengikut dengan penerbit saya lah. Okey, dan pastinya kalau ada soalan anda boleh lontarkan di ruangan komen di TikTok dan juga di muka buku lah. Dan pastinya kita buka perbincangan Alfa pada pagi ini Cik Azlan. Dan pastinya ramai di antara kita sering mengeluh penat bekerja. Tetapi sebenarnya mereka ni penat fizikal ataupun penat emosi.
2: Okay. Saya terus pergi kepada soalan yang ditanya. Sebelum tu ingin saya terangkan sedikit lah untuk sesi ulang kaji lah kiranya. Joy killer adalah sesuatu yang boleh memusnahkan kegembiraan, kebahagiaan orang tanpa sedar maupun tak sedar. Kadang-kadang orang tak perasan pun.
1: Betul.
2: Dia tersalah cakap ke, tapi sebenarnya benda tu is sedar ataupun tak sedar. Because benda itu dia boleh menyebabkan kita hilang kegembiraan, hilang kebahagiaan dalam sekelip mata je orang boleh hilang. Soalan ni tanya tadi, penat fizikal ataupun penat
1: Emosi.
2: Betul. Sebenarnya kalau kita penat badan contohnya, kita boleh pergi urut kan? Tapi sebenarnya penat emosi ni sebenarnya lagi

0: jabatan kerajaan, kementerian, yeah. Saya selalu bagi tahu di pejabat contohnya, kalaulah tempat itu seronok. Contohnya dalam satu pejabat tu ada 20 orang contohnya, yeah. Kan? Dan 20 orang ni semua bersepakat, semua gembira, semua happy, yeah. Dan kerja yang berat pun
1: akan jadi ringan. Betul.
0: Akan tetapi dia sebaliknya, daripada 20 tu setengah contohnya, bahasa yang orang pakai sekarang, toxic, sebab saya tak suka sangat perkataan tu. Bila wujud orang-orang yang jokiler ni, wujud, dia akan meruntuhkan secara tidak langsung emosi di sebuah organisasi tu. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, duk dengar kan perkataan-perkataan yang tak best di pejabat, kan, sindir, mengata itu, mengata ini, dia akan menjatuhkan sedikit demi sedikit, dia akan menyatukan. So pertanyaan tadi, kalau lebih kepada fizikal ataupun emosi, sesungguhnya emosi lagi memberi impak yang lebih besar kepada diri sendiri.
1: Jadi bukan kerana penat bekerja, kerja itu seronok kan?
0: Ya, betul.
1: Tetapi sebenarnya lebih kepada penat dari sudut emosi.
0: Emosi, pemikiran kan?
1: Okey, walaupun bukan hanya separuh, mungkin ada seorang dua yang macam Encik Azlan kata tadi, agak negatif dan sebagainya, itu pun boleh memberi kesan kepada emosi.
0: Kadang-kadang benda yang datang daripada emosi pemikiran ni, dia akan terus ke arah fizikal. Ada kalau kita perasan kan, kepada pendengar-pendengar, kalau kita stres contohnya kan, kita perasan tak yang dekat tengkuk kita ni,
1: dia akan macam tegang sikit lah, betul?
0: Dekat bahu ni, kita tak perlu bercakap tau. Badan yang akan bercakap. Badan sendiri yang akan bercakap. Itu hasil daripada emosi, dia terus pergi ke fizikal. Banyaklah, sepanjang saya berkhidmat sebagai pegawai psikologi ni, banyak kes-kes
1: dia
0: yang
1: saling berkait sebenarnya.
0: Ya, betul. Betul.
1: Okey, tapi dalam konteks psikologi ni, Cik Azlan kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan joy killer di tempat kerja?
0: Seperti saya cakapkan tadi, dia adalah sikap. Ada orang memang dah tak boleh nak ubah kan, sikap, memang sikap dia suka macam tu. Dan kadang-kadang dia ni wujud ni memang saja untuk suka orang buat, suka orang menjatuhkan orang, suka nak bagi orang, bila orang gembira suka nak tengok orang sedih, bila orang mencapai sesuatu tingkat apa, kebahagiaan ataupun pencapaian, dia memang wujud manusia-manusia macam ni. Pada saya, dia memang ni lah, kadang-kadang dia tak sedar pun.
1: Dia tak sedar dia adalah joy killer.
0: Correct, betul. Ada juga yang dia sedar. Memang kalau yang sedar tu, memang dia secara azalinya lah, memang dia macam tu.
1: Memang watak dia memang sebagai joy killer lah.
0: Tapi saya rasa pendengar-pendengar boleh detect lah kan, kalau dekat dekat pejabat tu ada memang wujud dia manusia-manusia macam ni. So dia adalah pemusnah kepada kebahagiaan, kegembiraan seseorang itu. Tanpa dan sedar dan tak sedar.
1: Betul, tanpa sedar sebenarnya boleh membunuh semangat seseorang. Rakan sekerja tu sedikit demi sedikit.
0: Sebabnya kita dua tempat ni kita yang selalu berjumpa dengan manusia ni, rumah dan pejabat.
1: Betul.
0: Kita habiskan masa banyak dekat pejabat sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan, 5 hari bekerja, 8 hingga 5 contohnya. Apa benda-benda yang tak bagus di pejabat, kalau tak dibawa balik ke rumah, alhamdulillah.
1: Betul.
0: Tapi mostly kebanyakannya manusia dia akan tak boleh mengasingkan di antara kat rumah, kat pejabat. Senang untuk saya bercakap, tapi sukar untuk nak diaplikasikan.
1: Nak dipraktikkan.
0: Betul.
1: Sedikit sebanyak akan bawa balik juga masalah.
0: Betul.
1: Tempat kerja,
0: betul,
1: ke rumah.
0: Even saya sendiri pun ada. Tapi saya dah lama kan dalam bidang ini, so saya cuba melarikan perhatian kepada benda-benda lain.
1: Dan Encik Azlan, tanda awal sebenarnya seseorang tu mula hilang semangat ataupun tak ada motivasi untuk bekerja ni, setelah orang kata tu mendapat serangan-serangan joy killer ni di tempat kerja. Macam mana?
0: Salah satunya, kalau kita perasan di pejabat kan, kita selalunya di pejabat tu kita kenal je orang-orang kat pejabat kan. Dia orang yang gembira, dia orang yang banyak cakap contohnya. Dia jenis yang bergaul dengan rakan sekeliling dia,
1: Dengan semua orang.
0: Tiba-tiba dia dalam seminggu, dua tiga minggu sejak kebelakangan tu, dia tak bercakap. Dia tak keluar makan pun, dia menyendiri. Dia buat maksudnya buat pengasingan lah.
1: Okey.
0: Itu adalah simptom-simptom dia lah.

0: tanda awal lah. Dan kadang-kadang orang-orang macam ni pun dia, kita akan nampak daripada apa, fizikal secara luaran tu kita boleh nampak juga sebenarnya reaksi muka dia,
1: kan? Bahasa tubuh lah,
0: bahasa tubuh, body language pun kita, bahasa tubuh kita boleh apa, boleh nampak benda tu. Because dia kadang-kadang dia luar daripada kebiasaannya, dalam bahasa mudahnya lah, luar daripada kebiasaannya. Sebab itu di pejabat contohnya, kalau siapa-siapa yang mendengar sekarang ni, so kita, kalau kita tengok kan, kebanyakannya di luar jangkaan kita, tiba-tiba dia kat, itu dalam dalam konteks dia ni tau, dia volume dia turun bawah. Ada juga yang ekstrim, dia mungkin lebih ekstrim lah. Maksudnya lebih, maksudnya? Ganas lah contohnya. Kan mungkin ada yang kita tak nampak pun, dia nampak senyum-senyum, dia nampak gelak-gelak, dia nampak
1: itulah.
0: Tiba-tiba dia pap, kan, tiba-tiba dia buat tindakan yang
1: di luar jangkaan.
0: Itu pun boleh. Dia mungkin buat benda yang atas, benda yang bawah, benda yang tak dijangka-jangka, kan, because dia dah asyik kena peli je. Dia asyik kena orang tekan-tekan dia. Manusia ni ada level kan.
1: Ya, betul.
0: Sampai dekat sini, sampai dekat sini, sampai dekat sini, sampai kat sini, dah.
1: Okey.
0: Itu adalah tanda-tanda
1: je
0: lah.
1: Dia kadang-kadang nampak je senyum di luar, tapi dalam hati itu berdarah.
0: Betul.
1: Tak ada siapa yang tahu.
0: Betul.
1: Kita tak tahu kan.
0: Betul. Tapi Puan, saya kalau dalam konteks counselling contohnya, saya akan selalu tanya klien-klien saya, saya panggil klien lah, tidur macam mana?
1: Okey.
0: Kan, ada tak tidur yang jenis yang kalau tutup mata pukul 10, tutup mata buka pukul 5? Dalam jangka tu tak terjaga pun, alhamdulillah. Kan ada yang kalau dalam konteks stres contohnya, dia akan tidur pukul 10, bangun pukul 12. Terjaga.
1: Okey.
0: Susah nak tidur, pukul 2 tidur balik.
1: Okey.
0: Pukul 4 tidur balik, dah terjaga lagi. Saya selalulah saya jumpa.
1: Itu tanda jugalah. Betul. Itu antara tanda lah yang kita tak sedar sebenarnya.
0: Tak sedar. Kalau yang stres yang ekstrim akibat daripada tindakan yang berlaku tu, kalau saya ambil mudah ya, bahasa yang mudah ya, kadang-kadang kalau kita stres sangat di pejabat akibat daripada suasana yang tak best tu, lidah pemakanan benda yang sedap jadi tak sedap.
1: Tak sedap.
0: Kadang-kadang kita punya pendengaran tiba-tiba macam orang bercakap ni, kita macam tak dengar tapi macam
1: tak fokus.
0: Hidung, mulut, mulut, mata pun kadang-kadang kabur. Telinga pun dia ada lima penderiaan tu memang peranan juga.
1: Berkait dengan kesihatan juga sebenarnya.
0: Ya, betul. Saya selalu tekankan kepada klien-klien saya, kalau dah tak boleh nak handle, kita aktifkan lima penderiaan tu. Hidung, mulut, jari, telinga, mata. Because bila kita stres, benda ni yang akan
1: ada tindak balas kan.
0: Betul.
1: Baik, kita nak berehat seketika. Encik Azlan, kita nak redakan sedikit ketegangan kita pada hari ini dengan topik kita, Joy Killer Pembunuh Semangat Kerja. Kita kena senyum sebenarnya setiap hari, setiap masa. Ini dia senyum, persembahan daripada Asad Mota untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia senyum persembahan daripada Asad Motau. Kembali lagi waktu ini dan pastinya kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, Joy Killer, pembunuh semangat kerja. Jadi Cik Azlan, saya nak raikan juga pendengar kita di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya nak baca sikit lah. Katanya, manusia yang toksik harus dijauhkan, tak perlu nak stres. Katanya Apri Salim, itu antara pendapat lah yang dilontarkan di TikTok kita. Dan pastinya bila budaya kerja toksik boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan mental pekerja, bagaimana?
1: Okey, yang ini lebih menyentuh perkara yang lebih dalam sikit lah. Kalau kita sebut kan, selalunya kan orang sebut berkenaan dengan, saya menggunakan terma bahasa Inggeris ya, low self-esteem, keyakinan yang rendah.
0: Okey. Kan? Keyakinan diri yang rendah lah.
1: Ya. Dia kadang-kadang orang-orang macam ni, bila dia menghadapi situasi ini, dia tidak berani nak bercakap pun. Betul. Dia tak berani nak ke hadapan pun. Kita sebagai teman sepejabat contohnya kan, tolonglah bagi tahu dengan bos contohnya. Tapi memang dia akan, keyakinan dia untuk bercakap, even nak bercakap pun dia tak boleh dah. Because memang sebab dia ditekan, ditekan, sehingga kan dia tak mampu untuk nak mempertahankan diri dia sendiri.
0: Okey.
1: Itu satu. Okay. Yang kedua, dia seperti yang seperti mana yang pendengar dan tuan perempuan yang mendengar ni, orang sebutkan anxiety kan? Dalam bahasa Melayunya adalah kebimbangan. Okay. Kan dia ada kaitanlah dengan apa, banyaklah sebab kebimbangan tu. Bila wujudnya perkara-perkara ini, dia akan meningkatkan keberangkalian untuk mendapatkan anxiety kan. Saya bagi contoh saya bagi contoh yang mudah lah. Hari Ahad kita nak pergi ke pejabat, contohnya Isnin tu datang pejabat, hari Ahad tu orang-orang anxiety ni dia dah fikir lah,
0: dia dah stres dah.
1: Ya Allah, esok aku nak masuk office. Esok aku nak masuk office ni, tengah ayun baju kan, tengah dia baju ni. Allah, esok aku masuk office, macam mana aku esok ni, dah cakap kan. Banyak contoh-contoh yang saya ni boleh ni
0: kaitkan.
1: Bila masuk hari Senin tu, tak jadi apa pun. Penat tak fikir? Penat. Bila dia cakap esok habis ni, kena marah bos ni. Habis ni, susah ni. Sampai hari kejadian, lancar je. Bos okey je.
0: Adakah ini ada kaitan dengan perkataan yang selalu kita dengar jugalah, overthinking?
1: Itu salah satunya. Itu salah satunya. Because overthinking, semua orang ada overthinking. Dalam konteks psikologi, sekiranya overthinking itu mengganggu sistem harian kita, itu kita boleh katakan yang ke arah yang psikologi punya problem lah. Because saya pun overthinking, tapi overthinking yang
0: baik lah.
1: Yang sikit-sikit.
0: Oh, yang sikit.
1: Kan?
0: Okay.
1: Tak payahlah kan overthinking yang lebih-lebih. Kalau yang overthinking yang lebih ni, sehinggakan dia tak boleh nak berfungsi, sehinggakan dia tak tahu dah. Dalam konteks lain lah. Kadang-kadang kalau selain daripada itu, burn out contohnya. Stres yang melampau. Stres yang melampau menyebabkan dia, dia banyak lagi yang sepatutnya dia buat contohnya. Satu benda pun dia tak boleh nak buat dah. Bila dia dah stres sangat, dia tak boleh fikir dah. Contoh dalam mesyuarat contohnya, bos tanya soalan contohnya. Soalan mudah je. Sehingga di stres yang tinggi ni, dia tak boleh nak jawab pun. Kita tengok dia kan, kesian.
0: Itu kira macam mental block juga ke?
1: Itu itu contohnya lah. Because sebab bila kita habis meeting contohnya, Dia pun cakap, ada, saya pernah mengalami, aku boleh je nak jawab soalan tu, tapi stres tu tak terkeluar. Yang menyebabkan pemikiran kita terus apa, macam ada something lah. Macam ada something, benda yang menghalang untuk kita ni.
0: Ini adalah berkaitan dengan mungkin budaya kerja toksik yang macam Cik Azlan cakap tadi kan. Jadi seseorang itu ada keyakinan diri yang sangat rendah. Jadi
1: dalam bahasa Inggerisnya, saya gunakan terma bahasa Inggeris, low self-esteem, keyakinan yang rendah.
0: Jadi bila kita dah dengar perkongsian Cik Azlan ni kan, berkenaan dengan budaya kerja toksik dan sebagainya ni, kenapa ramai di antara kita ni yang bekerja ni memilih untuk memendam tekanan berbanding berkongsi masalah di tempat kerja?
1: Okey, yang ini saya sangat tertarik dengan apa soalan ini. Sebabnya di pejabat, saya selalu bagi tahu kepada setiap ceramah yang saya sampaikan, kepada klien saya yang sampaikan, untuk makluman semua, di setiap kementerian kita bercakap mengenai konteks organisasi, yeah. Di kementerian, di jabatan, di kerajaan, di jabatan kerajaan di Malaysia, boleh dikatakan semua kementerian ada pegawai psikologi, uh-huh. dan kaunselor yang berdaftar,
0: yeah.
1: Because kadang-kadang untuk berjumpa kaunselor ni bukannya orang yang bermasalah je tau.
0: Yeah.
1: Because kita kena ada pemikiran yang, tapi tak dinafikan, dekat jabatan kerajaan, kat kementerian, jumpa je kaunselor, orang bermasalah. Jumpa je kaunselor, orang yang stigma.
0: Okay. Yeah.
1: Kan? Tapi untuk dekat di pejabat contohnya, mm-hmm. orang tak berani nak cakap sebab kita perasan kan, kita cerita pukul 8 pagi, tak sampai 8:30, 8 suku, satu pejabat tu semua tahu.
0: Termasuk jabatan netizen.
1: Ya, sebab itu saya bagi tahu, okay. kepada semua, kalau nak bercerita tu, cerita pada orang yang tepat.
0: Betul.
1: Cerita paling-paling pun, macam contohnya dari RTM ni, saya pegawai psikologi di bahagian khidmat pengurusan, jumpalah saya.
0: Yeah. Okay.
1: Untuk saya faham, saya sedikit pun, saya selalu menggunakan pendekatan ini, mm-hmm. sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan sedikit. Nak menghilangkan semua mungkin tidak,
0: yeah.
1: sekurang-kurangnya beban perasaan yang kita tanggung tu boleh dikurangkan sedikit.
0: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah.
0: Beban dan juga memberi kelegaan lah sebenarnya. Betul. Kepada seseorang itu.
1: Sangat
0: yang mengalami
1: tepat.
0: Masalah.
1: Betul.
0: Dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Mungkin bila kita bercakap tentang memendam tekanan dan sebagainya kan, mm-hmm. kita cakap tentang penghargaan pula, Cik Azlan.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana, sejauh mana sebenarnya penghargaan dan juga komunikasi di tempat kerja ni, mm-hmm. mempengaruhi emosi pekerja?
1: Okey, di dalam konteks organisasi banyak sebenarnya penghargaan dalam di yang diboleh kita buat di kalangan majikan kepada pekerja lah.
0: Uh-huh.
1: Tapi saya lihat dalam konteks psikologi,
0: yeah.
1: kadang-kadang penghargaan ni tidak perlulah dalam bentuk kebendaan sebenarnya.
0: Okay.
1: Memadai penyelia, ketua jabatan, bos-bos atas tu mengucapkan terima kasih,
0: yeah.
1: sudah memadai itu, sebenarnya.
0: Itu dah memadai, eh?
1: Sangat.
0: Okay.
1: Itu kita pun tak perlulah kita nak bagi kan sebagai token penghargaan tu, nak bagi barang-barang, tak perlu sebenarnya.
0: Yeah.
1: Yang lebih bagus mengucapkan penghargaan dalam konteks ikhlas daripada hati,
0: mm-hmm.
1: bercakap terima kasih. Perkataan ni mudah je tau.
0: Hanya ucapan
1: terima kasih. Mudah je dua perkataan
0: je.
1: Tapi amat sukarlah nak bagi tahu anak buah.
0: Dia macam ni lah, macam tajuk lagu tu, mengapa sukar melafazkan maaf.
1: Betul.
0: Tak ada pula saya jumpa. Kejap
1: kan? Kalau dalam bahasa mudahnya, dan kalau kita nak cakap apa salahnya,
0: yeah.
1: kan, kalau yang sama jantina ni, oh bagus, you buat kerja bagus hari ni.
0: Okay.
1: Baguslah. Dia banyak memberi efek tau.
0: Betul.
1: Banyak memberi kesan yang pada orang, alah, setakat nak cakap terima kasih, setakat nak tepuk-tepuk bahu. Pada orang mungkin benda tu
0: kecil.
1: Pada saya besar tau.
0: Okay.
1: Dia lebih besar daripada nak bagi jam mahal. Tak apa, saya dah ada jam dah pun. Tak perlulah jam mahal kan.
0: Yeah.
1: Ada orang mungkin untuk kebendaan lah. Pada saya dalam konteks psikologi, perhargaan dalam konteks setulus ikhlas daripada hati.
0: Yeah.
1: Ucaplah perkara-perkara yang positif di pejabat.
0: Mm-hmm.
1: Cakaplah benda-benda yang bagus di pejabat.
0: Okay.
1: Kan, untuk mewujudkan suasana tu. Perlu ingat ya, tuan-tuan perempuan, tempat kita kerja ni semua cari rezeki tau. Tempat yang sama.
0: Yeah.
1: Kita cuma pangkat tu biasalah. Ada atas, ada bawah, mm-hmm. biasalah. Itu yeah. adalah lumrah.
0: Yeah.
1: Kita mencari rezeki di tempat yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Eloklah, alangkah bagusnya kawasan tempat kita cari rezeki ni diredai.
0: Yeah.
1: Okay. Dan suasana yang positif lah.
0: Yeah.
1: Because bila wujudnya orang-orang macam ni, sakit lah.
0: Betul.
1: Sangat
0: kita
1: sakit.
0: Kena wujudkan suasana positif di tempat kerja.
1: Betul.
0: Lagi-lagi sebenarnya kerja itu adalah sebahagian daripada ibadah juga.
1: Betul.
0: Okay. Kita nak berehat sekali lagi sebelum kita pergi kepada kesimpulan lah untuk topik kita hari ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Kita masih lagi berkongsi dengan anda yang menonton di Facebook dan juga di TikTok. Tajuk kita mungkin agak panas sedikit pada pagi ini. Ini untuk pekerja-pekerja lah di seluruh negara yang mendengarkan, yang tonton. Tentang tajuk kita pada pagi ini, Joy Killer, pembunuh semangat kerja. Lagi-lagi hari Isnin hari ini kan, ya, Cik Azlan. Dan pastinya kita nak tahu macam mana seseorang boleh menjaga kesihatan mental walaupun berada dalam persekitaran kerja yang sangat mencabar ni, Tuan.
1: Okey. Salah satunya, bila kita nak menjaga kesihatan mental ni, tak ada orang yang akan boleh beritahu, okey, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Diri sendiri kena gerak dulu sebenarnya. Okay. Diri sendiri tahu bila berhadapan dengan keadaan yang tak bagus, yang tak menyenangkan, diri sendiri akan tahu, okey, undur diri. Bila masa kita mendengar perkataan yang tak bagus didengar, lari.
0: Okay.
1: Elakkan diri. Okay. Mungkin ada yang pendengar yang bertanya, saya sepejabat dengan dia, macam mana ni?
0: Macam mana tu?
1: Pusing-pusing jumpa balik, itu saya serahkan kepada tuan perempuan. Kita kena tahu limitasi tu. Kita kena tahu, saya tak boleh nak ajar bila masa tuan perempuan kena berundur. Diri sendiri akan ada, dalam bahasa Inggeris saya sebut red flag. Kan, contohnya, okay, bila masa kita nak undur diri. Tapi saya nak tegaskan kat sini, buat ingatan sedikit. Kadang-kadang kan, bila kita kita selalunya senyap, tak bercakap, mengundur diri. Tiba-tiba satu hari tu kita geram juga kan, kita manusia kan. Kita lawan balik. Nanti bila kita lawan tu, orang-orang yang toxic ni, dia gunakan itu sebagai senjata dia. Dia pula
0: play victim
1: bahasa,
0: lah.
1: Bahasa Melayunya menjadi mangsa lah. Kan, play victim jadi mangsa, yang teranyanya, yang tersakiti, walhal dia sebenarnya.
0: Terpaling semuanya.
1: Terpaling, kan. Kalau kita tengok senario tu, dia boleh jadi terbalik tau sebenarnya. Kan. Tapi salah satunya, yang paling penting sekali, diri sendiri kena yakin. Kena tahu bila masa untuk ada batasan untuk mengelak daripada benda-benda macam tu.
0: Maknanya macam tuan kata tadi, berundur seketika ataupun berundur selama-lamanya.
1: Okey, berundur dalam okey, contohnya saya bagi contoh. Kalau marahlah, kalau kita dengar perkataan yang tak bagus.
0: Okay.
1: Orang provoke kita.
0: Ya, yeah, betul.
1: Salah satu tip dalam psikologi, di tempat ni contohnya, kalau Puan Wahida marah saya contohnya, saya kena larilah.
0: Okay.
1: Jangan berada dalam situasi itu. Step yang pertama, langkah yang pertama. Itu langkah yang pertama lah. Kalau di pejabat contohnya, bos marah, orang pejabat kena keluar daripada itu. Janganlah sampai hilang terus pergi supermarket kan. Janganlah terus pergi ke pavilion contohnya. Ambillah 5 minit untuk pergi toilet. Baik. Contohnya cuci muka ke, pergi kat pantry buat air sikit ke, untuk meredakan sedikit.
0: Itu antara
1: berbalik kepada
0: langkah-langkah.
1: Ya, diri sendiri kena kuat.
0: Kena
1: tapi
0: kuatlah.
1: Senang untuk saya cakap, sukar untuk orang yang ambil. Saya faham, tapi boleh buat dengan keyakinan diri tu, kena yakin.
0: Okey. Dan pastinya kita dengan masa yang berbaki lebih kurang 2 minit ni. Sekejap aje masa berlalu, biasalah kan. Bila topik sedap ni. Kita nak tahu yang terakhirnya, bila seseorang itu perlu mendapatkan bantuan atau sokongan profesional berkaitan dengan tekanan kerja ni.
1: Okey. Sekiranya dia mengganggu sistem diri sendiri, contohnya kan, tidur dah sejam dua jam je dalam bentuk fizikal kan, tangan dah mula menggeletar, kan, tangan dah menggeletar, menggigil, dalam keadaan duduk tiba-tiba degupan jantung
0: dada
1: kencang,
0: dada berombak.
1: Itu adalah tanda-tanda stres yang melampau lah. Duduk saja tapi pernafasan laju. Tolonglah dekat jabatan kerajaan, kita dekat hospital contohnya ramai, psikiatrik, pakar-pakar, pergilah. Kalau rasa tak nak, untuk tak nak dulu, meh, jumpa pegawai psikologi, kaunselor ni, bercakap dulu. Bercakap dulu. Saya sangat yakin bila berjumpa, sekurang-kurangnya kita kurangkan. Jumpa dengan orang yang profesional, bantuan daripada kaunselor. Kalau dah tak boleh tahan sangat, kita akan refer ke kes-kes untuk di organisasi, kita akan refer pergi ke hospital. Tapi dia memang adalah langkah-langkah daripada doktor-doktor pakar di hospital. Jumpa, ada buat ujian, buat apa.
0: Itu langkah yang seterusnya lah.
1: Langkah seterusnya lah.
0: Langkah yang pertama, kena jumpa orang yang tepat sebenarnya.
1: Betul.
0: Jangan cerita dengan kawan lah.
1: Bercakap pada orang yang tepat.
0: Ya.
1: Jangan cakap pada netizen lah. Jangan cakap kepada, kita tahu yang dia tu memang cepat menyebarkan ni, bercakap pula pada orang tu memang sasar lah, macam nahas kan.
0: Okey, baik. Saya. Semoga hari ini perkongsian sedikit sebanyak pada hari ini memberikan kesedaran lah kepada kita bahawasanya kesihatan mental di tempat kerja ni bukan sesuatu perkara yang boleh dipandang ringan, tuan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Encik Azlan bin Seruji yang merupakan pegawai psikologi dan juga kaunselor berdaftar unit psikologi bahagian khidmat pengurusan. Terima kasih banyak-banyak. Ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi, tuan. InsyaAllah. Untuk topik yang lain pula. Baik, dan seperti biasa anda juga boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai unit psikologi yang mengiringi tuan pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga Puan Wahidah Yaakob untuk topik kita pada pagi ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Wah, kenapa?
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
2: Okey, baru saja berlalu Aku Bukan Superstar, persembahan daripada kumpulan Project Pop, membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi waktu ini. Hari ini hari Isnin, 18 Mei 2026, dan hari ini juga merupakan Hari Muzium Antarabangsa yang diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei. Dan juga pada tahun ini, sambutan tersebut membawa tema Museums Uniting a Divided World, atau museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Yang jelas menggambarkan peranan bahawasanya pentingnya muzium sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan juga nilai kemanusiaan sejagat. Dan Kementerian Perpaduan Negara sentiasa komited nak memperkasa institusi pemuzioman negara sebagai platform pendidikan, advokasi perpaduan dan juga pemerkasaan identiti nasional. Dan semestinya pelbagai usaha juga dan akan terus diperkukuhkan, termasuk pendigitalan muzium, penglibatan generasi muda, pemerkasaan program pendidikan warisan serta pengukuhan jaringan kerjasama strategik antara muzium, komuniti dan juga institusi pendidikan. Semoga sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang disambut hari ini dapat menjadi pemangkin kepada usaha berterusan dalam mematarabatkan institusi muzium sebagai khazanah negara. Okey, baik. Saya nak teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Macam biasa, menerusi Nasional Aspirasi, kita nak dengarkan lagu-lagu retro tahun 80-an, 90-an, lagu-lagu tahun 2000 sehinggalah ke tahun 2019 menanti anda. Jadi kita dengarkan lagu ini, persembahan daripada kumpulan Bang Face untuk anda semua, Extra Vaganza. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik. 11.38 minit pagi waktu ini. Baru saja berlalu menghiburkan anda. Lagu persembahan daripada Hail Husaini, Jampi. Lagu yang dicipta pada tahun 2017. Membawa kita ke pukul 11.38 minit pagi. Dan seperti biasa, saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada juga Nur Azila dan Tantari dan Mas Mira. Juga tidak ketinggalan Sadin, Hamdan Arifin, Razak Balangi, Hasnur Rizal. Ada pantun dua kerat yang diberi kepada saya. Okey, saya bacalah eh. Makan coklat kacang hazel. Salam inspirasi DJ Hazel. Okey, terima kasih Hasnur Rizal. Menarik sekali pantun tu. Dia kata, layan Nasional FM sentiasa di hati, teman berteman, dengar mendengar. Okey, Khatijah Muhammad Amin pun ada. Terima kasih. Nasri Nasir, Masya Rasul juga ada. Jaya Kesuma, tidak ketinggalan. BD Abdul

Lah Fatimah, Siti Salwa pun ada. Siti Salwa kongsikan gambar makanan dan juga kalender Nasional FM bulan Mei. Ada gambar saya kat situ. Sikit je nampak. Terharu saya. Terima kasih Siti Salwa. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan bersiaran DJ Ezel in the house. Selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Aspirasi 101. Siti Salwa dari Kedah hadir sambil makan ni tetap on radio. Terima kasih DJ Ezel, katanya perkongsian info tadi bersama dengan tetamu undangan. Semoga DJ Ezel sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Terima kasih Siti Salwa. Ada lagi saya akan bacakan kejap lagi untuk anda semua. Dan sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya ini, saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk anda sentiasa cakna dengan scammer, kerana scammer sekarang ni digunakan kod QR dalam email yang mencurigakan. Kadang-kadang tu scammer dihantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Ini dinamakan phishing scam. Digunakan kod QR. Jadi apapun, jaga keselamatan anda. Pastikan email dan kod QR yang diterima adalah sahih. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua. Ini dia Sakitnya Rindu, persembahan daripada kumpulan Freshies untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Itu dia tadi Berdiri Seorang Perindu, persembahan daripada Ibnu Riza. Kalau tadi sebelum itu tadi Sakitnya Rindu, persembahan Freshies. Jadi tema dua lagu ni rindu-rindu. Terima kasih Mira kerana menyediakan playlist lagu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Mira rindu siapa agaknya tu eh? Okey. Tak apalah, kita cerita tepilah. Okey, dan saya nak beritahu kepada anda lah yang mendengarkan waktu ini, kalau nak buat permintaan lagu yang ada kaitan dengan rindu ke, cinta ke dan sebagainya, boleh buat pilihan, boleh buat permintaan menerusi pilihan bersama 2.0. Posternya sudah pun dikongsikan dan anda boleh hantarkan nama anda, nama penyanyi dan juga tajuk lagu yang anda nak dengarlah. Dua buah lagu je. Jangan minta lagu raya tau. Minta lagu yang biasa je. Okey. Kerana saya nampak ada list-list ni ada lagu raya. Lagu raya kita tak dapat siarkan lah. Kan? Jadi anda boleh hantarkan di ruangan komen. InsyaAllah penyampai Nasional Malam pada malam ini, tak kisahlah AJ ke Reza ke, akan memenuhi permintaan anda. Okey. Dan pastinya tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan sama-sama ikuti ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita RTM. Jadi kepada anda semua, saya akan terus teman di jam yang ketiga, jam yang terakhir tugasan saya untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: sebenarnya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja pada hari ini dan pastinya kita terus bersemangat kalau ada yang tengah bekerja tu di pejabat sambil dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk anda yang dengar kan di pejabat ataupun yang mungkin sedang memandu, hati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Mungkin ada yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda yang dengarkan Nasional FM di kedai-kedai makan dan sebagainya. Okey, dan pastinya saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Nenek Ani, kita ada juga Zubir Bujang, katanya lama tak dengar suara DJ Ezel atas sebab urusan di luar kawasan Sibu. Okey, dan pastinya dia cakap selamat bertugaslah buat Kak Ezel. Dan terima kasih Zubir Bujang. Kita ada juga Kamaru Nizam, juga tidak ketinggalan Abdul Jalil Tahir, Ana Morni, Noxy Moses, juga kita ada Liu San Liu, Muhammad Zikri Haziq, juga kita ada BLJ Japun, Ainul Jaafar AJ, macam-macam nama kita punya pendengar ni di Facebook. Kita ada juga Aniza Samin, Abang JJ Gemas, Ford Ranger, Rosnah Dawud, Cik Su katanya dari Felda Guar Napai Jitra Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa untuk anda, kalau ada pandangan, luahan dan sebagainya, anda boleh luahkan menerusi luahan kakak abang, geng kakak petang. Pada petang ini, mereka bercakap ataupun nak membuat, kata tu, nak pandangan anda lah berkenaan dengan sewaktu kecil, kita ni tinggal dengan keluarga, sampailah berumah tangga. Dan kebanyakan daripada kita memilih untuk keluar, berdikari dan tinggal berasingan. Orang kata biar banyak rumah, jangan serumah. Pandai-pandai saya tambah kan. Tetapi pada pandangan anda, wajarkah anak-anak berpindah rumah setelah berumah tangga? Dan bagaimana pula kalau ibu ayah yang tidak menggalakkan anak-anak berpindah rumah dengan alasan kewangan mereka belum kukuh dan mahu tinggal bersama dengan mereka? Jadi kalau anda ada luahan, boleh kongsikan voice note menerusi luahan kakak abang di talian 011-2120-2369 011-2120-2369. Okey, kita nak teruskan lagu kita yang pertama ini menerusi seleksi lagu-lagu retro tanpa henti. Lagu ini lama tak dengar dan mungkin menjadi permintaan pendengar-pendengar kita lah Titian Hasrat, persembahan daripada kumpulan Samudra, lagu yang popular di sekitar tahun 90-an. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Harga yang terbaik

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empathy dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 12.47 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan pastinya saya akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan insyaAllah selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya yang akan teman anda, Izzy Marzauki, menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hinggalah ke pukul 4 petang nanti. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di ruangan komen. Terima kasih kepada Agustina Agon, kita ada Nikmas, Muhammad Yusof, James Pengiran, Jaliha Ismail dan semua yang telah pun memberikan komen, melontarkan komen di ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang berada di TikTok pagi tadi, terima kasih juga untuk anda semua. Dan untuk panduan kepada muslimin dan muslimat akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Okey, dan sebentar saja lagi, tepat pukul 1 tengah hari, utama 1 tengah hari akan kami bawakan kepada anda. Jadi untuk itu saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada ruang dan kesempatan. Assalamualaikum, jaga diri, bye bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini Isnin 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih, saya Izzy kembali menemani anda dalam Nasional Relax bermula jam ini 1 tengah hari, insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Okay, terima kasih juga kepada rakan setugas saya sebentar tadi, Ezel, yang telah pun bersama dengan anda dan menerusi Nasional Aspirasi sehingga ke jam 1 tengah hari. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hatilah di jalan raya, awasi jarak kenderaan anda, gunakan lampu isyarat untuk menukar lorong dan sentiasalah peka terhadap penunggang basikal dan juga motosikal di sekeliling anda. Dan elakkan juga penggunaan telefon bimbit ketika memandu demi keselamatan bersama. Dan yang kepada sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Makan tu makan juga, ambil makanan yang berkhasiat dan jaga kesihatan anda. Dan seperti biasa, kalau kepada anda yang nak kirimkan ucapan, mungkin ada untuk orang-orang yang tersayang, maklumlah tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Anda boleh singgah ke Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan sebentar tadi juga, tepat pukul 1.12 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Orang muzium kota Kuala Kedah di Kuala Kedah, muzium Labuan, muzium Lukut di Port Dickson, muzium Matang di Matang Perak, muzium muzik di Muzium Negara juga, dan juga muzium Sungai Lembing di Pahang, muzium seni kraf orang asli di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur, dan muzium Merin Labuan serta di Muzium Negara. Ini antara 19 muzium yang menawarkan kemasukan secara percuma hari ini bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Jadi kepada anda yang ada ke lapangan, boleh pergi sama-samalah kita menikmati dan juga kita merasai kepelbagaian sejarah negara kita. Okey, untuk hiburan kita petang ini saya nak teruskan lagi. Ini dia lagu dari Fairuz Syazwan, Belayan Derita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
2: Okay, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Tidak kiralah di mana saja anda berada, sahabat-sahabat saya di utara tanah air, di Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan juga Perak, di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air juga di Melaka, Negeri Sembilan, Johor, dan juga di Sabah, Sarawak juga. Terima kasih kepada terus mendengarkan kami ketika ini. Juga sahabat-sahabat yang berada di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand yang dapat mengikuti siaran kami pada ketika ini. Dan sambil itu juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya juga yang dah pun menghantarkan komen dan juga ucapan. Okey, saya nak bacakan antara ucapan yang hadir petang ini adalah daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Katanya, selamat tengah hari dan selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati, semoga dipermudahkan urusan. Ramli Jaafar dari Ceras, Taman Pertama. Okey, kita ada juga Muhammad Yusof, katanya selamat bersiaran di radio, terbaik buat semua pendengar yang setia. Dan selain itu juga ada Siti Hijanatul Rahim, selamat tengah hari, salam ceria selalu, selamat bekerja buat pendengar Nasional FM, layan lagu-lagu best Nasional Petang Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Princess Su, petang ini yang mendengarkan kami, Happy Conti menerusi segmen Nasional Relax 1 hingga 4 petang bersama DJ Easy. Terima kasih terus dengarkan kami ya, Princess Zoo. Ada juga Masiah Rasul, Muhammad Mohaimin, ada Nur Azila juga petang ini, terima kasih. Ada Janet Zai, terus layan kami di Nasional FM sehingga jam 4 petang dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Dan juga selain daripada itu, rakan-rakan ada Zainab Hussein, ada juga Siti Salwa petang ini, hadir dari Kedah, terbaik layan Nasional FM, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat walafiat selalu. Okey, tepat jam 2 petang nanti kita akan ikuti ringkas dari pusat berita berita RTM, dan selepas itu untuk jam yang kedua anda akan kembali semula bersama saya. Dan ini lagu dari Hida dan juga Lan Solo, Zapin Usik Mengusik 2.0. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, itu dia Maya Sari, diam-diam jatuh cinta, membawa kita ke pukul 2.17 minit petang ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Okay, nak kata diam-diam pun tak boleh juga. Nanti kena ambil tahu juga, takut-takut nanti duit dalam akaun bank kita terus lesap macam tu saja. Ini berkaitan dengan Cushing Scam yang ingin saya maklumkan juga kepada anda, ingin beri sedikit penerangan kepada anda, iaitu Cushing Scam ini iaitu gabungan dua perkataan, iaitu QR dan juga phishing. Ini merupakan satu taktik terbarulah skamer yang bermaksud penipuan menggunakan kod QR untuk memperdaya mangsa supaya mendedahkan maklumat peribadi, antaranya kata laluan, OTP, kad bank dan juga memuat turun aplikasi berbahaya. Jadi macam mana phishing ini berlaku? Penipu akan meletakkan kod QR di tempat ataupun medium seperti poster palsu. Contohnya poster di kawasan tempat letak kereta, bayaran saman, penggunaan wifi percuma dan juga di mesej-mesej WhatsApp, Telegram dan juga email, serta pengedaran risalah ataupun stiker di tempat awam. Dan apabila kita scan QR code yang telah pun diletakkan itu, kita akan terus dibawa ke laman web palsu walaupun hakikatnya nampak seperti laman web asli, dan kita diminta untuk muat turun juga aplikasi-aplikasi yang berbahaya ataupun salah satu cara lagi ialah terus meminta maklumat-maklumat yang sensitif. Ini contoh situasi yang saya nak kongsikan kepada anda. Contohnya apabila kita scan QR bayaran parking, sebenarnya dia terus membawa kita ke laman web bank yang palsu. Dan satu lagi cara ialah apabila kita QR contohnya untuk claim hadiah, jadi kita kena isi maklumat, maklumat kad bank kita, maklumat tempat tinggal dan sebagainya untuk dapatkan hadiah yang sebenarnya adalah palsu. Selain itu juga ada juga QR yang meminta kita untuk mengemaskini akaun, dan ini yang membolehkan kes kecurian kata laluan dan juga ID, nama ID itu sendiri. Jadi sebenarnya apakah yang bahayanya QR phishing ini, phishing scam ini? QR code ni sebenarnya tidak menunjukkan link yang sebenar sebelum scan, iaitu susah nak kenal pasti sama ada ianya asli ataupun tidak, dan kadang-kadang ramai yang terus percaya tanpa menyemak. Jadi bagaimana kita nak menjadi mengelak untuk menjadi mangsa phishing scam ini? Jangan scan QR dari sumber yang tidak dikenali, dan keduanya pastikan anda memeriksa laluan URL itu selepas anda scan. Jadi jangan terus isi maklumat, periksa dulu sama ada betul atau tidak. Contohnya kalau kata laman web rasmi kerajaan, dia kena ada gov.my di belakang itu, dan kalau boleh elak kan muat turun aplikasi dari kod QR itu sendiri. Dan apa kata, selain daripada itu juga guna aplikasi dan terus preview link-link yang telah anda dapat itu. Kalau kata melibatkan bank juga, ini paling penting, pastikan menggunakan aplikasi yang betul-betul rasmi sahaja. Jadi ini anda perlu elakkan, phishing scam yang merupakan taktik scam terbaru yang telah pun dibelaluasa ketika ini. Jadi terus berhati-hati, okay? Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini dia lagu ini, lagu daripada Ida Ezra dan juga Din Manjo, lagu yang boleh dikatakan hits jugalah dalam bulan ini. Ini dia lagu Adik Saya Abang Soren, National FM, sentiasa di hati.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanga dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Ya, itu dia persembahan dari Dola dengan lagunya Damelo. Dah pun pukul 2.35 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar Nasional FM, layan Nasional FM. Terima kasih kepada anda yang mana dah pun hantarkan komen dan juga ucapan. InsyaAllah sebentar lagi saya akan cuba bacakan lagi.

Ini kan kita dengarkanlah juga info-info terkini yang akan saya bawakan kepada anda. Ini sempena untuk menangani kegiatan buli dan juga dera, Tentera Darat Malaysia telah pun melaksanakan langkah mitigasi serta pemantauan ketat bagi menangani sembarang bentuk kegiatan buli atau penderaan dalam kalangan anggota dan juga pelatih di institusi ketenteraan. Ini Panglima Tentera Darat General Dato' Azhan Mat Othman berkata penambahbaikan turut dilakukan pada sistem aduan dalaman agar kebajikan anggota sentiasa terpelihara. Dan menurut beliau, untuk langkah jangka panjang itu, Tentera Darat Malaysia akan menubuhkan satu jawatan kuasa yang memantau dan melihat secara holistik serta secara mikro kelemahan-kelemahan yang ada, dan ruang yang dikenal pasti akan dibuat penambahbaikan untuk menangani masalah ini. Ini katanya selepas menyempurnakan Majlis Pembarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Dan menurutnya, Tentera Darat Malaysia juga bersama ketiga-tiga cabang Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia juga telah melaksanakan pelan tindakan jangka pendek bagi menangani isu berkenaan dalam mengamalkan dasar sifar toleransi terhadap perbuatan buli dan juga dera. Pada saya, ini adalah satu langkah yang terbaik juga untuk memberi penerangan serta pemahaman kepada anggota berkaitan, iaitu berkenaan dengan definisi buli dan juga penderaan selain alternatif tindakan yang lebih profesional. Okey, ini itu antara penambahbaikan yang bakal dibuat oleh Tentera Darat Malaysia khususnya untuk melaksanakan langkah mitigasi termasuk pemantauan berterusan untuk menangani sebarang bentuk kegiatan buli ataupun penderaan dalam kalangan anggota dan juga pelatih di institusi ketenteraan. Okey, untuk petang-petang ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Apa kata kita dengar dulu? Ini dia lagu dari band Ladin dan juga Syiha Zikir dengan lagunya Angan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Waalaikumsalam Olivia.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
0: Ya, kembali bersama saya bertemankan anda di ruang udara Nasional Relax. Dah pun pukul 2.50 ketika ini dan tepat pukul 3 petang nanti kita akan sekali lagi ikuti ringkas dari pusat berita RTM dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga saya menemani anda di ruang udara Nasional Relax. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya. Sambil itu saya tadi melayani rakan-rakan saya di TikTok Nasional Relax FM ketika ini, ramai yang dah pun masuk bersama dengan saya. Kalau kita nak berbual-bual, boleh je anda terus ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Yang mana nak kirimkan ucapan, boleh kirimkan ucapan seperti biasa. InsyaAllah nanti juga saya akan bacakan ucapan anda. Dan kepada anda yang nak buat pilihan bersama, mungkin ada lagu-lagu yang anda nak kami mainkan nanti, anda boleh terus buat pilihan bersama itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di situ ada poster pilihan bersama, anda boleh letakkan dua lagu dari mana asal anda dan pilihan lagu anda dan ucapan. InsyaAllah ucapan anda juga akan turut dibacakan oleh penyampai yang bertugas pada malam nanti. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia Crystal dengan lagu Cinta Tiga Segi. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri Santong yang dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek itu merupakan langkah penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Usaha menyediakan ruang digital lebih selamat kepada pengguna, kod keselamatan sedang dimuktamadkan. Pelaksanaannya dijangka bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Chin berkata, kod keselamatan itu membolehkan kandungan berunsur tidak selamat disekat dan diturunkan dengan segera. Salah satunya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Bahan seperti itu sangat mudah dihasilkan dan disebarkan menggunakan teknologi AI seperti Grok. Bahan eksploitasi seksual kanak-kanak merupakan antara kandungan berbahaya yang perlu disekat dan diturunkan dengan segera daripada platform. Indeks pemerkasaan pengguna ketika ini berada pada tahap 63%, ia disasar meningkat kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan gerakan pengguna, NGO serta komuniti setempat. Pengguna disaran memainkan peranan lebih aktif bagi memperkasa masyarakat, menjadi pengguna bijak, berdaya saing serta memahami hak dan tanggungjawab mereka menghadapi cabaran semasa. Sindiket pengedaran dadah di Lembah Klang berjaya dipatahkan hasil serbuan pihak polis. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Datuk Kahar berkata ia menerusi 4 serbuan berasingan di KLIA dan premis kediaman sekitar Ampang Jaya. Dalam serbuan itu, ganja seberat 172.8 kg dan syabu 79 kg dirampas, nilainya 17.8 juta ringgit. 7 suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 3 wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan ditahan. Di Kelantan, 375 kes membabitkan barangan kontraban direkodkan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Nilai rampasannya melebihi RM10 juta ringgit. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata 212 tangkapan turut dilakukan. Selain itu, 135 kes melibatkan barangan bersubsidi direkodkan dengan nilai rampasan melebihi RM200,000. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang nak tanya satu soalan yang ramai orang selalu salah label. Bila kita rasa tak larat, tak fokus ataupun cepat melenting, adakah itu tanda kita malas atau itu tanda badan kita ni sedang minta untuk rehat? Sebab kadang-kadang kita bukan kurang semangat, kita cuma terlebih paksa. Hari ni Abang Bat nak bagi 3 tanda jelas yang kita perlukan rehat. Dan kata kuncinya ialah badan, emosi dan prestasi. Jom kita tengok kata kunci pertama. Badan, ini adalah tanda yang pertama. Anda tidur tapi bangun rasa tak segar, mata jadi berat, kepala rasa penuh, badan macam dia tak hidup. Itu bukan malas, itu petanda badan belum cukup pulih. Kajian menunjukkan orang dewasa umumnya perlukan sekurang-kurangnya 7 jam tidur setiap hari. Dan bila tidur selalu kurang, badan mula tarik handbrake lah orang kata. Dalam bentuk letih yang tak habis-habis. Analogi dia macam telefon. Bukan sebab telefon tu teruk, telefon tu tak bagus, bukan. Tapi bila kita terlalu banyak menggunakan telefon tapi charge sekejap-sekejap, maka sebab itulah telefon tu meragam. So sama juga macam kita. Yang kedua adalah emosi. Itu kata kuncinya. Benda kecil pun cepat terasa. Orang tanya sikit, kita rasa macam kena serang. Kita rasa orang perli. Kita jadi cepat sinis, cepat tegang, cepat hilang sabar. Ini penting sebab dalam data tinjauan kesihatan Malaysia, gejala kemurungan dalam kalangan orang dewasa memang wujud. Dan ia bukan perkara remeh untuk dipendam. Sebab bila emosi mula tak stabil, itu isyarat kita perlukan rehat yang betul dan cara urus tekanan yang lebih sihat. Bukan sekadar paksa diri untuk jadi lagi kuat. Kadang-kadang ego menyebabkan kita ini rasa macam tak apa, aku kena lagi kuat, aku kena lebih berkuat untuk berjuang. Sedangkan badan menuntut untuk kita rehat. Contoh mudah, kalau anda perasan yang anda makin mudah meletup, orang panggil bebai, jangan terus kata diri ni lemah. Tanya soalan yang lebih adil, iaitu bila kali terakhir aku benar-benar rehat?
3: Gitu.
2: Yang ketiga adalah prestasi. Dia macam ni, kerja yang biasanya senang tiba-tiba jadi berat. Fokus jadi cepat hilang. Ataupun banyak kita buat silap-silap kecil. Lepas tu kita mula label diri kita. Aku ni memang tak bagus lah. Aku ni memang dah tak sesuai lah dengan kerja yang aku buat ni. Mungkin ni tanda-tanda yang aku dah tak mampu untuk lakukan. Padahal kadang-kadang masalahnya bukan sebab kebolehan kita. Masalahnya tentang pemulihan. Bukan kebolehan. Pemulihan kita tak cukup. Menariknya adalah kajian tentang rehat pendek ataupun micro breaks menunjukkan rehat pendek atau rehat ringkas di tengah kerja boleh bantu kesejahteraan, seperti menyebabkan kita rasa segar, menyebabkan kita kurang letih dan boleh menyokong prestasi kita, insya-Allah. Maknanya apa? Maknanya rehat bukan musuh produktiviti. Rehat itu sebahagian daripada produktiviti. Analogi dia macam kita ini pemandu jarak jauh contoh, kalau asyik tekan minyak tak berhenti-henti, bukan kita akan sampai cepat tau, tapi enjin yang akan cepat rosak. Betul? Jadi lakukan yang terbaik, insyaAllah. Moga kita mendapat hasil yang terbaik. Jumpa lagi Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
1: Ya, lagu-lagu terbaik dan terkini ya, pastinya anda terus bersama saya dalam Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang. Terima kasih kepada anda yang dah pun menghantarkan komen dan juga ucapan yang ketika ini bersama saya juga di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni sekali lagi ya sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan komen. Ada Agustina Agun dari Kuching, Sarawak, katanya selamat bertugas, terbaik layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani juga, Umi Nap juga turut hadir petang ini. Selain daripada itu, Ita Rozaya dari Sabah, katanya macam peguam makan masyarakat. Okey, ada ini tadi gambar yang saya letakkan tu, gambar agak pakaian agak dengan kot, dengan kemeja, mungkin dikata saya macam peguam makan masyarakat. Okey, terima kasih Ita Rozaya. Ada juga Ita Chot dari Ipoh juga hadir petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada Khatijah Muhammad Amin dari Terengganu yang mendengarkan kami juga. Selamat Hari Guru, masih sempat lagi untuk adiknya Rohani Muhammad Amin dan juga suami Cikgu Syukri di KV Besut, Cik Teh Mokteh menantuku, Cik Lili di SK Hir Johari Johor, dan anak-anak saudaranya yang bergelar Cikgu Budi dan jasamu tidak terbalas oleh kami. Dari Kak Khatijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemaman Terengganu. Ada juga Muhammad Zikri Haziq Ramdan Hamdan petang ini, relaxkan petang anda bersama Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Ada Rosida Safil juga sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada Marsa Saleh, pendengar setia kita juga di sini, katanya semoga tugasan lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Semoga sihat, ceria selalu. Selamat petang juga untuk sahabat-sahabat dan rakan pendengar Nasional FM. Ada juga Hida Mulyani Ali Ida dari Batu Pahat, Johor. Lagu-lagu yang diputarkan best-best dan terhibur. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun saya susun untuk anda. Ada selain daripada itu, Norisa juga ada. Ada Aniza Samin juga dari Batu Pahat. Nak ucapkan selamat hari lahir juga buat cucunya Nur Raihanah Delisha yang keempat, Arni. Semoga diperpanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang soleha dan disayangi oleh ibu dan keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga Jaya Kesuma Ramli Lia. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan. Okey, ini lagu nak saya bawakan seterusnya kepada anda. Lagu ini dari Arvian Dwi. Ini lagu punya bintang yang hilang. Teruskan bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ya, itu dia tadi sebuah lagu dari Hakim Rusli, Selamat Tinggal Sayang. Baru saja menemani anda petang ini di Nasional Relax. Ya Allah, saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Sambil itu juga, ini ada ucapan dari Triple F tadi, katanya nak ucapkan selamat hari lahir kepada anak sulungnya yang ke-17. Semoga buat yang terbaik dalam CJ Pelajaran Malaysia tahun ini. Semoga menjadi anak yang baik juga, mencipta kejayaan untuk membangun kan kedua-dua ibu bapa. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan tahniah juga kepada Universiti Teknologi MARA kerana telah pun memeterai nota kerjasama untuk menerbitkan program S-Podium, iaitu hasil kerjasama rasmi antara Radio Televisyen Malaysia dan juga Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM yang bakal bersiaran di saluran Sukan Plus RTM. Dan dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM sendiri iaitu Profesor Dr. Abdul Rasid Abdul Rahman berkata program tersebut bakal merangkumi liputan meluas mengenai aktiviti sukan universiti di seluruh negara. Selain membantu RTM mengetengahkan naratif pembangunan sukan serta sumbangan mahasiswa secara menyeluruh. Dan kolaborasi itu bukanlah sesuatu yang baru kerana hubungan UiTM dan juga RTM telah pun terjalin lebih 50 tahun menerusi pelbagai kerjasama penyiaran dan juga media. Dan program S-Podium ini juga bakal dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dan kini diteruskan secara rasmi melalui pemeteraian nota kerjasama. Dan dalam pada itu juga pengarah bahagian program TV iaitu Encik Alex Reza Syariman Osman berkata pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda selain mendedahkan ekosistem sukan di peringkat IPTA. Dan program itu dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. Dan program S-Podium akan disiarkan setiap hari Jumaat pukul 10 malam iaitu selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Universiti Teknologi MARA atas penerbitan program S-Podium ini. Okey, kita nak bersama ketika ini di dalam segmen Retro Relax. Ini dia lagu yang telah pun saya tunaikan, telah pun saya susun khas untuk anda, lagu daripada Allahyarham Datuk Sharifah Aini, Hapuslah Air Matamu. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: 3.48 minit petang ketika ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi mendengarkan Nasional FM di mana saja anda berada. Okey, anda boleh terus dengarkan kami kalau kata yang tengah memandu tu, anda dengarkan kami kalau di Kuala Lumpur frekuensinya 88.5 dan kalau di Selangor itu 95.3. Terima kasih juga kalau kata anda nak dengarkan kami, boleh terus muat turun RTM Klik. Di situ ada 34 stesen dan anda boleh terus dengarkan Nasional FM secara langsung dibawakan khas untuk anda. Dan kalau kata di rumah tu yang mana tengah dengarkan siaran RTM melalui dekoder MyTV, anda boleh terus ke frekuensi 701 untuk dengarkan Nasional FM juga secara langsung. Dan kalau melalui penstriman langsung juga melalui laman web kami iaitu www.rtm.gov.my. Juga anda boleh ikuti stesen TV dan juga radio kami di RTM juga secara langsung. Nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung rancangan. Dan selepas ini, geng kakak petang JKP akan mengambil alih tugasan seperti biasa bermula pukul 4 petang sehingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi terus kekal, terus bersama dengan kami di Nasional FM. Akhir kata, saya Izzy mengundurkan diri. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Thank you, everybody. Listening to National FM.

0: Sønder FM, sentiasa di hati.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
1: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey, maksud-maksud cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
1: Itu memang lah. Bidang
3: pusis, maksudnya
1: kan?
3: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
1: Mana maunya
3: hari kedua dah kena cari orang
1: nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
3: Saya kan, kami kena cari orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena cari orang. Cerita-cerita saya kena cari orang.
1: Untuk backup saya kerja.
4: Asuna Warna Radio, baik kepada anda. Asuna Warna 48.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
3: Mr. Z dari mana?
5: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
5: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak betul.
3: Bukan nama masalah ke yang
5: tu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
5: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
4: Radio, baik petang anda, Nasional Warna 48. Kini, tibalah masanya, selama 4 jam, anda mendengar Nasional Warna 48.

0: Daripada Freedom, persamaan khas untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia dan selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang.
1: Ya, bertemankan kami berdua, Lin Zainul dan juga Azura.
0: Ya, betul.
1: Hari Isnin hari ini, dah pun 18 Mei 2026.
0: Rasa macam lama sangat dah bulan
1: orang ni. Nak mengundurkan masa, kita nak mengawalkan lagi masa. Dah kenapa, Lin Zainul?
0: Lama sangat dah bulan ni, Lin. Bulan 4 dah 5, lama.
1: Cepat
0: lagi.
1: Masa berlalu.
0: Bukan cepat, lama gaji.
1: Lama lagi. Masya Allah, ya Habibi. Ya,
0: berapa hari lagi ni? 4 hari bagi ke 40 hari.
1: Jadi, dia punya caranya tu, matematiknya tu, jangan menghitung hari.
0: Biarkan aja lah.
1: Biarkan saja masa berlalu. Tahu-tahu kan? Dah masuk dah.
0: Gaji
1: tapi
0: ini dia.
1: Tapi daripada bank, dia datang.
0: Kepada bank, dia kembali. Baiklah, hari ini kami akan bertemankan anda sehingga pukul 8 malam. Bertemankanlah bersama-sama dengan anda juga. Dan banyak juga info-info menarik juga. Lagu-lagu terbaik khas untuk anda sepanjang 4 jam kita bersama. Okay? Jadi untuk anda layan terus, geng Kakak Petang.

0: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini. Zura dan Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan sebelum kita nak pergi jauh lagi, Lee, kita ada info semasa untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar kita, Lee.
1: Ya, antaranya agensi anti dadah kebangsaan AADK Wilayah Persekutuan merekodkan sebanyak 160 kes pemulihan dadah di Labuan ya setakat Mei tahun ini, melibatkan klien berusia 19 hingga 63 tahun yang kini sedang mengikuti rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK. Penyalahgunaan dadah dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan juga kedudukan geografi. Kedudukan sempadan dengan Filipina juga menyebabkan jenis dadah berbeza, antaranya ais sintetik yang berbahaya dan juga boleh menyebabkan halusinasi kepada mereka yang mengambilnya. Menurut pengarahnya, Tengku Haniza Tengku Awang, siasatan mendapati kes penyalahgunaan dadah di pulau itu didorong pelbagai faktor termasuk masuklah pekerjaan dan juga kedudukan geografi mereka.
0: Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memutamadkan kod keselamatan bagi menjadikan ruang digital yang lebih selamat dengan pelaksanaannya dijangka bulan hadapan. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, kod keselamatan itu membolehkan kandungan yang mempunyai unsur tidak selamat disekat dan diturunkan dengan segera, dan kadar keterhubungan kita semakin meningkat dengan adanya internet kelajuan tinggi. Namun kita juga perlu lebih berhati-hati terhadap pelbagai ancaman dalam talian. Okey, untuk banyak lagi info semasa selepas ini bersama dengan anda, layan terus geng.

0: biasa di hati.
1: Ha, ada yang nama Mas Mona ke petang-petang ni, Lin? Dengar buat kereta. Nombor-nombor aku ni. Nyanyi lagu ni. Wah,
2: beruntunglah ada orang nyanyikan lagu untuk anda.
1: Mas Mona. Saya ada lagu Azura.
2: Ada Azura.
1: Lin yang kau Lilin cintaku tu kan?
2: Lin. Habis kat situ je ya.
1: Padam.
2: Tukar itu. Yang nama Azizah, aduh, nama Fatimah,
1: kan,
2: nama
1: banyak.
2: Salihah.
1: Ada juga. Apa cikgu, apa lagi? Ada banyaklah nama-nama ni.
2: Nama-nama yang disebut kan.
1: Untung yang ada. Yang tak untung tu Lilin lah tadi.
2: Lilin lah tu.
1: Dalam, tapi awak
2: ada lah. Ujung-ujung ada tak
1: adalah.
2: Apa. Syukurlah juga.
1: Syukurlah, kan? Boleh lah
2: kita
1: tu.
2: Kita hidup ni Surah, jangan buruk banyak
1: sangat. Tapi awak penting tau. Sebab ni, setiap hari lahir tu, ada Lilin tu. Maknanya awak dia ada di setiap hari raya orang tu, awak ada. Kalau Lilin, tiup. Macam tu kan.
2: Terus padam.
1: Terus padam. Baiklah Lin, baru-baru ni tular juga kan Lin kes orang kata ayam ni ya Lin, yang tak di orang kata simpan dengan betul kan. Di sebuah kedai kan, ramai tu Lin. Saya dah pergi makan tu kedai tu.
2: Oh, dah ke?
1: Saya jenis orang yang orang kata sedap, saya pergi.
2: Pantang dengar ada yang
1: yang sedap lah. Sedap, lemak semua saya suka. Jadi saya pergi.
2: Dah cubalah.
1: Dah cuba.
2: Tiba-tiba ada aduan mengatakan kebersihannya tu dipertikaikan.
1: Betul. Jadi kami nak kongsi dengan anda, bukan pasal kedai tu lah kan. Kedai tu nanti pada pandai lah dia betulkan macam mana. Kita betul. Nak kongsikan bagaimana anda nak simpan ayam tu dengan betul.
2: Untuk pengetahuan kita bersama-sama lah kan. Sebenarnya bakteria ni akan cepat membiak seandainya makanan berada pada suhu yang tak sesuai.
1: Betul.
2: Macam kalau dekat rumah kita, kita beli barangan basah kan Zura.
1: Betul.
2: Kita sumbat segala-galanya dalam peti sejuk sampai tak ada ruang, tak ada pengudaraan yang baik, itu juga
1: sejuknya
2: boleh menyebabkan
1: betul,
2: bakteria merebak dengan pantas.
1: Kan, lagi-lagi lah kalau kita simpan ayam tu, kita dah beli kat luar. Saya perhatilah kan. Kadang-kadang kalau saya beli ayam tu kat luar, saya masuk kat bahagian chiller bawah tu yang tak sejuk dulu tu, dia akan mudah macam berbau sikit tau. Berbanding kita simpan kat atas dulu, kita nak masak, kita keluarkan slow-slow, dia ada dia defrost slow-slow, okey. Tapi saya rasa bila saya orang kata dari luar, simpan ayam tu di bahagian chiller, ayam tu agak berbau sikit. Saya macam, oh maknanya tak boleh simpan ayam tu bahagian chiller dulu.
2: Tak boleh dulu.
1: Simpan dulu untuk
2: bagi sejuk dulu.
1: Sejuk betul,
2: bila
1: beku,
2: nak guna baru letak di bawah sekejap.
1: Kan.
2: Dan selain itu juga, peti sejuk yang padat ni akan mengganggu dan boleh menjadi laluan penyebaran kuman.
1: Itu kita nak tulis kan.
2: Takut.
1: Sebabnya risiko air ayam tu menitis kena kat makanan yang lain kan. Dengan peti ais kita lagi yang berbau pula nanti.
2: Habis
1: kan?
2: Sayur-sayur pun berbau pula.
1: Itu sebab kat rumah kita lah. Selagi orang kata Lin, barang yang kita boleh jaga, kita boleh simpan, okey lah. Tapi macam sekarang ni lah tular ni kan. Kita tak tahu benda tu kan. Dijaga macam mana, dibasuh macam mana. Kita halalkan dia lah kot.
2: Cuma kalau dah sakit perut tu, kena buat aduan kepada Jabatan Kesihatan agar siasatan tindakan menyita kedai tu dapat diambil. Jangan kita diam
1: pula.
2: Orang lain pula nanti kena keracunan makanan.
1: Jadi macam ni ada SOP dia kan, setiap kedai tu simpan ayam bagaimana.
2: Betul.
1: Kan. Jadi untuk anda juga boleh masuk ramai-ramai di TikTok National FM. Boleh masuk. Bertengok Lin pakai baju apa ini. Cantik you all Lin tu.
2: Tapi ni bukan baju pinjam.
1: Bukan
2: Tak, kadang-kadang. Yelah kan.
1: Kenapa? Awak selama dipinjam?
2: Tak ada, kadang-kadang.
1: Anak punya?
2: Terima kasih Zura. Maknanya apa?
1: Patutnya glamour ni macam.
2: Maknanya saiz sama.
1: Saiz sama. Masih kekal lah. Kekal langsing lah maknanya. Atas berapa? Ada. Oh, pinggang baru tak sampai lah ni. Saya rasa ni pinggang awak ni baru 33 ni. Saya rasa ni.
2: Cuma kita kalau pakai baju tu, kalau tak bernafas susah. Kena pakai yang selesa.
1: Tapi sama saiz dengan anak.
2: Terima kasih sebab sedar ya. Notice.
1: Boleh masuk rumah-rumah di TikTok nanti. Boleh kita buat-buat juga di TikTok. Layan terus geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr an illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni

0: bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Wahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
1: Ya seorang mak saja yang saya tak boleh lupa. Dia pesan kat saya. Kalau nak masak, nak berniaga, kau kena masak macam mana anak-anak kau nak makan.
2: Betul.
1: Itu je, kalau anak-anak kau nak makan, kau mesti masak sedap. Macam tu jugalah kalau kau nak berniaga. Itulah pengalaman mak saya yang saya tak pernah lupa apa yang dia ajar saya. Terima kasih, Roma.
2: Terima kasih.
3: Cik Asri, sabar Cik Asri. Semoga syurga.
2: Semua syurga tempat.
3: Untuk ibunya dan semua ibu yang dah meninggal dunia.
1: Ya, yeah. Sekarang ni cuma boleh berbual dengan dia orang kat Batu Nisan je.
2: Yalah.
1: Dengan doa.
2: Betul Lalin, kan kalau orang kata masakan ibu tu tadi tandingan. Walaupun ibu masak telur, kicap tu pun kita ingat sampai sekarang kan.
1: Dia tak pernah lupa tinggalkan saya. Kalau dia masak asam pedas ikan merah, dia tak pernah lupa tinggalkan bahagian ekor untuk saya. Baik berniaga, baik berniaga ataupun masak kat rumah, ekor tu tetap bahagian saya. Itu.
2: Moga syurga untuk ibu awak lah sini.
0: Bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.
4: Petang-petang macam ni, perut mula berlagu. Jom tambah selera dengan idea hidangan mudah tapi memang padu rasanya. Dibawakan khas oleh Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan bersama kami.
2: Baiklah, kita dah sampai ke resepi manja-manja je hari ini, Lin. Isnin hingga Jumaat mesti ada resepi manja-manja untuk anda. Dan hari ini kami nak kongsi dengan anda tau. Sebab tadi Lin kata, Lin masak asam pedas kan, Lin?
3: Ya, saya masak asam pedas ikan merah.
2: Sedapnya. Kalau orang Johor, asam pedas tu memang tak boleh pisah lah.
3: Itulah dia. Memang sedap kan, Zura?
2: Betul. Dan petang ni kami nak kongsi dengan anda, asam pedas ikan pari. Yang telah dikongsikan oleh Ajinomoto ni, okay, Lin. Bahan-bahannya saya tengok, dah tengok tadi, Lin. Mudah-mudah aja untuk kita, Lin.
3: Memang mudah sebab tu kena dengar, kena cuba.
2: Dan bahan-bahannya adalah kita perlukan minyak masak setengah cawan. Okey, air dalam 2 cawan macam tu. Daun kesum, ini wajib eh.
3: Daun kesum. Bukan kalsum. Kalsum nama orang.
2: Kalsum bang. Daun kesum. Daun kesum adalah 5 tangkai macam tu ya. Garam sikit. Kita perlukan bendi yang dibelah 2 dalam 5 biji macam tu. Ikan pari lah. Ini orang kata yang utama lah. Ikan pari tu dipotong. Kita perlukan dalam 500 gram. Okey, asam jawa yang dilarut dalam 1 cawan air. Dalam 4 sudu besar. Asam jawa tu 4 sudu besar. Dilarut dalam 1 cawan air. Okey, bunga kantan dibelah 2. Sedap ni bau dia.
3: Wangi.
2: Ajinomoto kita gunakan dalam setengah sudu kecil. Okey, gula sikit 1 sudu kecil. Dan terung yang dipotong 1 biji macam tu lah. Kita potong-potong kecil sikit lah. Lin, macam mana awak kalau awak Lin buatnya Lin? Tapi Lin, ada lagi bahan kisah. Bahan kisah kita perlukan bawang besar 1 biji, cili kering yang direbus 20 tangkai, okey, serai diketuk 1 tangkai, air dalam 1 gram sikit je lah untuk kita blender tu kan, bawang putih dalam 4 ulas, halia 1 inci, kunyit hidup setengah inci, tu kita blend semua sekali tu.
3: Betul, itu bahan A lah ya. Sebenarnya cara penyediaannya pun mudah. Tadi kita dah kata kena sediakan minyak kan.
2: Okey,
3: kita sediakan periuk, masukkan minyak. Kita tumis semua bahan-bahan A sehingga pecah minyak.
2: Baik.
3: Kan? Kemudian kita masukkan air asam jawa dan juga air sedikit demi sedikit kacau sebati sampai naik minyak jugalah.
2: Okey.
3: Bila kemudian kita masukkan air banyak sikitlah ya. Dan kita masukkan juga bunga kantan yang telah dibelah 2 dan juga 5 tangkai daun kesum. Daun kesum ni kita petik-petik daunnya. Batangnya tu kita buang sebab setengah batang tu ditebal. Tak sedap batang ni tu kan. Dan kita perisakan jugalah dengan Ajinomoto, garam dan juga gula. Dan kemudian itulah dia. Bila dah mendidih ni Zura, masukkan bendir, terung dan juga ikan. Kalau saya masukkan ikan terlebih dahulu.
2: Kan? Kalau ikan tu biar renih dululah maksudnya.
3: Bagi dia merenih dulu. Bila dah masak, kita dah tahu ikan tu dah masak, kita masukkanlah bendir, terung dan biarkan mendidih jugalah sehingga ikan tu masak dan sayur tu pun sedap dimakan. Ha. Jadi dah lama tu sedia untuk dihidang. Tutup
2: oh,
3: api.
2: Ya Allah. Kalau orang nak pekat, jangan letak air banyak sangat. Ya.
3: Yalah, kalau seorang makan, dua orang makan, tak perlulah kuah tu banyak.
2: Jangan satu liter lah. Dah macam makan misuk dah pun.
3: Kecuali kalau anggota keluarga kita tu ramai. Betul. Bahannya tu perlu kita gandakan juga. Ha. Supaya sebati, sedap. Ya.
2: Lin orang Melaka kan? Saya orang Muar, Johor. Ya. Kalau Melaka, dia punya asam pedas tu pekat sikit ke? Atau macam mana?
3: Kalau Melaka, dia pekat sikit kan? Kalau macam saya akan letak belacan sedikit.
2: Ah, betul. Ada belacan. Kalau belah-belah muar pun, kalau saya cair sikit.
3: Oh, cair.
2: Cair sikit asam pedas tu. Tapi belacan tu wajib juga letak lah. Dan dengan Ajinomoto wajib.
3: Ajinomoto wajib. Itulah dia punya penyedap rasanya.
2: Umami tu rasanya tu.
3: Macam saya kalau makan, kalau asam pedas ni, saya suka hirup kuah.
2: Oh, kan. Orang kata macam Allah. Macam berkuah lah nasi tu. Sedap. Ilin, ya Allah. Terlihat saya, Ilin.
3: Rasa lapar petang ni, ya.
2: Awak bawa asam pedas tu, Ilin? Tak bawa ke asam pedas?
3: Bawa dalam mimpi.
2: Saya dah terlihat. Layan terus lah.
3: Geng Kakak Petang.
4: Itu dia inspirasi kita hari ini. Mudah, cepat dan menyelerakan. Ingat, rahsia-rahsia yang lebih sedap bersama Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan menikmati setiap hidangan dengan penuh.

MR, UU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Geng Kakak Petang.
1: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar, masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
2: Takut. Bukan apa juga, kadang ni kita ambil bukan-bukan kan, kat hutan tu kan.
1: Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni. Lepas tu malam-malam terdengar.
2: Beli je lah awak. Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya, ambil batu lah, ambil lah pokok-pokok.
1: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami,
0: Radio baik tempat anda, Nasional Warna 48.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum dan selamat petang. Pada waktu sekarang menunjukkan jam 5.15 petang, Isnin 18 Mei 2026. Cuaca dilaporkan baik di seluruh negara. Namun, bagi anda yang sedang memandu pulang ke dari pejabat, jom semak status trafik terkini di beberapa lebuh raya utama. Dimulakan di lebuh raya Lembah Kelang. Bagi pengguna MKB E1 arah utara, trafik perlahan dari Plaza Tun Setia Alam ke Shah Alam disebabkan kerja penyelenggaraan, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang. Satu lagi trailer rosak di kilometer 21.8 menyebabkan kesesakan dari kota Damansara ke Bukit Lanjan. Bagi arah selatan, alihkan perlahan dari Subang ke Shah Alam kesan insiden trailer rosak di Ilit sebelum ini. Manakala hubungan Damansara menyaksikan kelembapan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Di beralih pula ke lebuh raya utara selatan, di sektor utara E1 trafik mula perlahan dari Taiping Utara ke Bukit Merah, manakala di E2 terdapat aliran trafik perlahan dikesan dari Sungai Besi ke UPM susulan kesan trailer rosak. Di Melaka, lorong kanan ditutup daripada Seringgi ke Simpang 4 akibat kerja penyelenggaraan. Bagi anda di Johor Bahru, trafik perlahan di kedua-dua arah melibatkan laluan Pasir Gudang dan Dato' On, termasuk kesesakan di Tambak Johor menghala ke CIQ Woodland. Di bagi lebuh raya Bandar Kesas E5, trafik di kedua-dua arah melibatkan Bukit Rimau ke Kota Kemuning, Kewajipan ke Sawi dan Kinara ke Puchong Jaya. Di lebuh raya Elit E6, trafik mula perlahan dari arah utara Sifir ke Shah Alam. Seterusnya, lebuh raya Damansara Puchong E11, trafik mulai kelembapan trafik yang agak panjang di kedua-dua arah melibatkan kawasan TTDI, SS2, Taman Megah dan Plaza 2 PJS ke pusat bandar Puchong. Laluan lain yang turut bergerak perlahan petang ini termasuk Bas Raya E9 dari Mas Selatan ke Demais, dari NPE E10, Sawi Piramid ke Persiaran Jengka dan FKSA E13 menghala ke Persiaran Hari Makara. Akhir sekali, di utara tanah air, pengguna Jabatan Pembinaan E36 sila ambil maklum aliran trafik perlahan dari arah timur dari bahagian pulau menuju ke Perai. Penutup adalah pemandu dengan cermat, jaga jarak kenderaan anda dan ingatlah orang yang tersayang. Untuk maklumat trafik dan paparan CCTV terkini, layari laman web rasmi LM dan ikuti aplikasi 7. Di talian hotline kami 1-800-88-7752 untuk sebarang aduan di aplikasi MyJalan. Sekian laporan trafik dari saya, Saiful, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Warna.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Baiklah, selain daripada resepi manja-manja je yang ditunggu Lin dalam geng kakak petang, ini antara juga yang ditunggulah luahan kakak abang. Dan luahan hari ini pasal apa Lin?
2: Ini berkenaan dengan ialah kan bila kita dah berumah tangga, baru saja diijak kabulkan. Persoalannya adakah kita akan terus tinggal bersama dengan keluarga ataupun memilih untuk berdikari tinggal sendiri?
1: Kalau Lin sekarang dah nak dapatkan menantu ni, Lin macam mana?
2: Dia okay kena dapat menantu ke jauh lagi?
1: Jauh lagi ke? Saya doa-doa ni. Manalah tahu yang dekat ni kan?
2: Itu susah saya nak jawab. Cuma persoalannya, kalau kita ni tinggal dengan keluarga sendiri, walaupun dah berumah tangga, mesti ada sebab, Zura. Sebab yang pertama, mungkin mak ayah dah semakin uzur. Sebab yang kedua, mungkin lelaki tu anak tunggal. Tak ada pilihan. Mak ayah memerlukan bantuan dia. Yazid, tolong mak. Yazid, angkat mak. Mak tak larat ni, Yazid. Tak ni nak harapkan anak yang lain dah. Tak ada anak lain, Zura.
1: Tapi tadi saya ada dengar juga kan. Ada terbaca juga di TikTok ni. Dia kata, kalau lepas kahwin duduk kat rumah mak ayah sendiri, okey. Okey je.
2: Tapi,
1: kalau rumah mentua,
2: tidak.
1: Tak okey. Abang ni tanggungjawab tak abang? Abang patutnya gitulah kan. Tapi saya memang memegang lagi dekat biar lebih banyak rumah, jangan satu rumah.
2: Mungkin bagi kaum lelaki tak mengapa tinggal dengan mak ayah mereka sebab mereka dah biasa. Tetapi kaum lelaki kena faham satu perkara. Untuk wanita, tinggal bersama dengan keluarga baharu mereka sesuatu yang sangat janggal, sangat asing dan menakutkan mereka. Apatah lagi kalau belah lelaki tu ada ramai adik-beradik yang belum lagi berkahwin.
1: Aurat kita lagi ni.
2: Itu kena diambil kira juga. Jadi bukannya bermakna wanita tu sombong, mengada-ngada tak nak tinggal dengan keluarga dia. Seeloknya tinggallah berasingan. Tapi pendapat anda macam mana?
1: Daripada Aino Jaafar, dia kata menantu VS mentua.
2: Wow. Hangat juga
1: ya. Itu lain nanti. Panas petang ni. Boleh call juga kami di 0322820393 ataupun boleh juga hantarkan voice note anda di 0112120236. Okey, layan terus geng kakak.

0: Yelah Lin, kan kalau kita berkahwin ni tak lain tak bukan kita nak orang kita masuk syurga sama-sama Lin.
1: Betul lah. Ha. Bila kita berumah tangga bermakna kita juga berkahwin dengan keluarga suami kita, isteri kita.
0: Betul.
1: Jadi kena ada tolak ansur di sini. Cuma persoalan kita pada petang ini, bila dah berumah tangga tu, adakah anda rasa selesa untuk tinggal bersama dengan keluarga ataupun nak berpindah ke rumah sendiri?
0: Orang kita nak berdikari lah Lin. Yeah. Kita ada luar yang pertama Lin. Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum. Okay. Saya Leila daripada Maluri.
1: Ya, Leila.
2: Saya berpendapat kalau anak-anak yang dah berumah tangga tu, bagi saya lah secara peribadi, biarlah mereka keluar daripada rumah ibu bapa, tinggal sendiri, kerana di situ mereka akan belajar bagaimana susah senangnya berumah tangga, dan juga selain daripada itu memberi privacy kepada mereka. Maklumlah pasangan baru berumah tangga kan, baru nak bercinta kadang-kalinya, jadi nak berromantis nanti kalau ada pampak mentua, mak mentua rasa kikuk pula. Pak mentua dengan mak mentua pun malu pula tengok, nanti terkenang-kenang cerita lama. Jadi sebaiknya bagi saya secara pribadi, kalau anak-anak dan memang pun saya dah ada menantu, jadi sebaik saja anak saya selesai majlis perkahwinannya hari itu, terus keluar ke rumah baru, sebab saya ada pesan ke anak lelaki saya, sediakan rumah sebelum bernikah. Jadi dia pun dah sediakan rumah untuk isteri dia, jadi sebaik selepas majlis terus balik ke rumah dia sendiri, maka bermulalah hidup mereka sebagai suami isteri. Jadi itu pendapat pribadi bagi saya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Leila, pun Leila tadi kan. Betul juga Lin kan. Dah pula nanti kan, yalah, mak ayah kita dah tua-tua tengok kan. Tu dia buatkan mak. Yalah, untuk isteri kan, macam mak kita sendiri dah pun terbiat awak-awak ni.
1: Yelah, orang tu baru berumah tangga kan, nak bergurau-gurau senda dan sebagainya, cuik-mencuik tengok TV, usik-mengusik, urut-urut kepala kan. Tiba-tiba mak mentua tengok kebel-kebel.
0: Romak sikit yalah.
1: Ditambahkan pula tiba-tiba mak mentua kata, bang, apa, teringat kenangan kita dulu bang, picit-picit sikit tangan saya ni sakit.
0: Bang berani pun jumpa.
1: Dah picit sendiri.
0: Aduh, boleh hantar.
1: Itu antara kisah lah. Yelah, kalau kita tinggal dengan keluarga mak kita bila kan dah berumah tangga.
0: Yelah, betul juga ni. Tapi kalau orang putih lain ni, dia tak kisah juga.
1: Kita orang saya. Asia kena ada adab sopan.
0: Yelah, betul.
1: Tak boleh beli-beli bergurau. Cuba bayangkan ya, kalau rumah tu ada adik-beradik yang lain yang belum lagi berkahwin.
0: Weh, segar.
1: Mereka tengok pun malu lah. Apalah abang
0: kita
1: Long,
0: 15 tahun
1: Kak Long ni,
0: husband baring kat atas orang kata pun, kita pun bangun.
1: Yelah kan, tak ada privacy.
0: Yelah,
1: kalau rumah sendiri kan lain. Nak main kejar daripada ruang tamu ke dapur, pusing balik ke depan. Janganlah kejar kita, jangan.
0: Abang, jangan saya. Tak payahlah. Jumpa dengan lagu.
1: Layan terus.
0: Macam
1: ni. Kakak petang.
0: Aduh.

0: Chiyo. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.
2: Terus jadi bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Dan persoalan untuk luahan kakak abang hari ini, Zura. Aha. Bila dah berumah tangga, adakah anda akan terus tinggal bersama dengan keluarga ataupun mengambil langkah untuk berpindah tinggal sendiri?
3: Ikut pengalaman Lin dulu macam mana, Lin?
2: Oh, saya dulu tinggal sendiri.
3: Tinggal sendiri.
2: Terus
3: bina rumah tangga sendirilah.
2: Iyalah, sebab kita kena belajar berdikari jugalah, ya.
3: Betul.
2: Kalau kita makan kicap, kita makan sambal belacan dengan nasi saja, tak ada orang tahu. Itulah dia keindahan, kita belajar dari pengalaman.
3: Betul.
2: Bersusah-susah dahulu,
3: bersenang-senang kemudian. Tak senang lagi ni.
2: Itulah dia.
3: Khadijah daripada TikTok, rakan kita di TikTok. Tiga orang anak-anak saya yang dah kahwin tu, saya galakkanlah mereka duduk sendiri. Biar mereka uruskan tanpa campur tangan.
2: Betul. Kan? Yang ini pula daripada Nora. Mm-hmm. Dia kata sebenarnya lebih baik kalau kita tinggal sendiri.
3: Okay.
2: Sebab berdasarkan cerita kawan saya dulu, lelaki tu kata dia orang kaya.

0: Eh, salah. Salah pula jodohnya tu. Daripada Airbnb ni, saya rasa lebih baik duduk sendiri. Sebab dia kata kita bergaduh manja dengan suami isteri ni senang. Dia orang tak tahu. Orang tu tak tahu lah kita bergaduh tu.
1: Ayalah.
0: Kalau tu rumah, aku tahu ni bergaduh ni.
1: Dia.
0: Kenapa tak makan suami kamu tu? Mm-mm. Biarlah dia, mak. Biar dia. Biar dia lapar tu dalam bilik.
1: Oh, itu dah nada kita bergaduh. Mesti mak kita ni dia orang makan garam.
0: Yeah.
1: Mesti dia tahu kalau kita cakap macam tu. Kan? Dan seorang lagi rakan kita, dia kata sebenarnya bagi saya lah kan, sama dia duduk sendiri ataupun dengan keluarga tak ada masalah. Tetapi kedua-dua pihak kena pandai main peranan. Mak mertua kita, ayah bapa mertua jangan campur urusan anak-anak walaupun mereka sedang berperang ketika itu. Dan suami juga kena ambil langkah jadi orang tengah. Tidak terlalu menangkan ibu, tidak terlalu menangkan isteri. Jadi susah tau sebenarnya peranan lelaki sangat kena bertanggungjawab.
0: Berat.
1: Yeah.
0: Daripada Aino Jaafar, dia kata, Zura, bila duduk rumah sendiri baru tahu langit tu tinggi rendah. Baru tahu hari makan kicap, ingatkan ada husband, ada orang kata bunga atas meja lain. Suami pun ada kerja, ingatkan, hey, mesti isteri sambut, yeah, abang balik, abang balik, ini hidup. Suami melengkor lagi tengok Netflix.
1: Melengkor tak habis-habis.
0: Tak habis-habis.
1: Yang ini Zamani dia kata.
0: Okay.
1: Saya ada seorang kawan baik lah kan. Katanya dia sebesalah sebab dia anak tunggal. Bila tinggal dengan ibu, tak boleh nak tinggalkan ibu. Ibu semakin berusia.
0: Okay.
1: Tetapi ibunya tidak boleh nak melepaskan dia sebab ialah anak tunggal. Sebesebi kena lebihkan ibu sampai isterinya terasa hati. Dan hampir nak berpisah. Kan, sebab ibu tak nak mengalah katanya. Dan saya pun tak tahu apa jadi dengan rumah tangga mereka. Pandai-pandai call lah.
0: Aira Khan juga dia kata, duduk rumah sendiri, belajar berdikari.
1: Iyalah.
0: Okey, hai juga untuk rakan kita di TikTok. Boleh masuk ramai-ramai lagi.
1: Acuk.
0: Di TikTok juga boleh. Boleh nak call kami pun boleh juga di 0322820393. Ataupun hantarkan voice note anda di 0112120236.

0: Daripada Desi Ratnasari, Tenda Biru menghiburkan anda. Ada yang buat kerja kahwin kat rumah mak ayah juga, Lin.
1: Ada juga, kan?
0: Ada dulu, kan?
1: Sebab ada juga yang berumah tangga, mak ayah keluarkan duit 100%.
0: Ui, bagusnya.
1: Memanglah bagus, tetapi...
0: Rezekinya, Lin.
1: Tentu sekali, bila dah keluarkan duit 100%, mak ayah nak anaknya tu dengar cakap dia. Liman, ayah nak kamu duduk dengan ayah, Liman. Kamu jangan duduk kat luar. Ayah tengok kamu ni... Orang kata apa?
0: Tak kukuh lagi.
1: Tak kukuh ekonomi lagi. Duduk dengan ayah. Sedangkan isteri lemah kata, bang, tak nak duduk dengan ayah. Macam itulah, kan.
0: Tolonglah, bang.
1: Tolonglah, bang. Bawa saya keluar. Tinggal kita duduk berdua lah, bang.
0: Awak ni, rumah ni ada 14 bilik ni.
1: Rumah kecil tiang 1,000 pun tak apa.
0: Oh, yang 14 bilik awak tak nak? Ni ada pawagam.
1: 14 bilik. Tentu berhantu, bang. 14 bilik tu. Tolonglah, bang. Bawa saya keluar. Macam itulah, kan.
0: Ini kalau dah start drama.
1: Drama minggu ini. Drama dalam kereta. Kena dengar.
0: Baik-baik. Kita nak dengarkan Besi ni. Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum. Saya Besi daripada Kuala Lipis, Pahang. Okey. Pada pandangan saya, anak-anak yang sudah berumah tangga ni wajar mempunyai tempat tinggal sendiri apabila keadaan mengizinkan. Ia membantu mereka belajar berdikari, menguruskan rumah tangga dengan lebih matang dan membina privasi sebagai suami isteri. Namun, jikalah kan kewangan tu belum kukuh, tinggal bersama ibu bapa untuk sementara waktu tu, sebenarnya tak salah asalkan ada persefahaman dan batas yang baik antara kedua-dua pihak. Jikalah kan sekiranya ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak ni berpindah kerana faktor kewangan dan mahu mereka ni tinggal bersama dengan mereka, perkara itu boleh difahami kerana mereka ingin mungkin ingin membantu dan memastikan anak lebih stabil dahulu. Jadi walau bagaimanapun, keputusan terbaik perlulah dibuat melalui perbincangan yang matang supaya hubungan kekeluargaan dan keharmonian rumah tangga tu terus terjaga.
0: Betul, setuju dengan Besi ni, kan?
1: Iyalah, kan?
0: Kita kena bincang dulu lah, mak. Kena gini tak boleh lah, mak, kan? Isteri saya tak selesa, kan? Tak apa, jangan risau. Setiap minggu kami akan datang.
1: Melawat mak boleh masak untuk kami. Sebenarnya bila kita nak berumah tangga, lelaki kena jujur ya dengan wanita yang bakal dikahwininya. Kena bagi tahu sebenarnya bila kita dah berumah tangga nanti, saya terpaksa tinggal dengan ibu ayah saya kerana mak saya ayah semakin uzur. Jangan disorokkan dari pengetahuan wanita tersebut.
0: Kan? tertipu.
1: Oh, jangan, sebab tak semua wanita akan terima. Ada yang okey lah, yang tidak okey tu macam mana? Nanti baru-baru kahwin dah bergeser, bergaduh
0: pula, kan? Edward ni daripada TikTok, dia kata, kalau saya pilih untuk berumah tangga di rumah sendiri supaya berdikari. Begitu juga dengan Abang Din Taiping ni, dia kata duduk sendiri lagi baik lah, dia kata.
1: Rakan kita Yah kata, dulu masa mula-mula berkahwin, ibu mertua tidak berapa berkenan dengan saya sebab saya datang dari keluarga yang susah. Tetapi lama kelamaan, disebabkan oleh saya ni pandai masak, akhirnya saya antara menantu yang paling disayangi. Pergi travel, jalan-jalan pun mak mertua akan cakap dengan suami, isteri saya kena ikut. Isteri kamu kena ikut, dia kata. Maksudnya dia dah selesa, dah suka lah tu. Maknanya kalau kita ni orang luar, kita pun kena pandai main peranan jugalah, Zura. Mungkin pada awal orang tu mentua tak suka.
0: Tapi isteri tu selesa tak tadi tu? Isteri tu selesa?
1: Mula-mula tu tak selesa, rasanya okey lah tu.
0: Okay lah, boleh.
1: Sebab dia pun, kita kena mengalah juga, Zura. Kita tak boleh menang dalam semua perkara. Zura ingat, jangan menang dalam semua perkara, Zura.
0: Saya tetap tak puas hati dia orang tu. Baik-baik untuk anda. Ada lagi voice note yang dihantar kepada kami. Selepas ini kami akan kita siarkan lah. Layan terus geng kakak petang.

0: nama adik Zura.
1: Ha.
0: Nama kakak.
1: Nama kawan ni Lin.
0: Lin. Adik manis.
1: Ah, terima kasih lah. Memang tahu dah manis ni. Ha. Tak payah tambah gula. Manis ting-ting.
0: Betul ke tu ting-ting? Eh, betul ke? Eh, tak payah.
1: Zura, okay. Kita membicarakan berkenaan dengan kalau anda ada berumah tangga, nak duduk sendiri ataupun berdikari.
0: Betul.
1: Roy kata sebenarnya sikap isteri kita tu adalah cerminan. Oh. Suami cerminan kepada isteri.
0: Betul.
1: Contoh maksud saya ialah kalau nak isteri rajin, suami kena tunjuk rajin terlebih dahulu. Kalau nak isteri baik, suami kena berlaku baik. Dan kalau inginkan isteri solehah, suami kena soleh terlebih dahulu, menjadi imam dalam solat.
0: Betul
1: ini pesanan yang bagus.
0: Janganlah soleh.
1: Ini asyik merintah-merintah. Dia tak
0: awak
1: tolong isteri.
0: Awak kena tolong mak tu. Dia duduk dekat sofa tu kan.
1: Nak makan pun pinggan tak reti lah, nak angkat ke sinki. Tak payah basuh, angkat ke sinki pun dah memadai. Macam tu lah ya.
0: Betul-betul. Lin, kita ada luahan seterusnya daripada Kak Aniza. Ni juga kita dengarkan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, geng kakak petang, DJ Lin dan DJ Azura. Mengenai ini kira topik yang best. Saya Aniza Samin dari Tongkang Pecah Batu Bayu. Mengenai kes hari ni kan, saya lebih suka duduk rumah sendiri daripada duduk dengan orang tua kan. Walaupun orang tua kita, apatah lagi rumah orang mak mertua. Kira itulah pendapat saya.
0: Baik Kak Aniza, sama-sama. Cepat ni, mak mertua kat sebelah
1: nak, Aniza nak kupas lebih lanjut. Itu sahaja.
0: Mak mertua kat sebelah ni.
1: Itulah dia, tengah-tengah ganjar nak bercakap. Mak mertua lalu, tak jadi nak komen.
0: Mak mertua saya baik, tak sempat. Ni macam-macam.
1: Cuma orang kata kalau kita tinggal dengan mertua, keluarga mertua, sekali-sekala ambil masa bawa pasangan anda keluar bercuti. Lari daripada riuh rendah dalam rumah tersebut untuk menjaga keharmonian hubungan suami isteri. Jangan pergi mana-mana, dah lah duduk serumah. Dihangkutnya satu keluarga.
0: Yelah bercuti, apa nak pergi mana bang?
1: Ada tu Zura, baru berkahwin nak pergi honeymoon pun bawa keluarga.
0: Aduh.
1: Saya ada baca dekat thread baru-baru ni tau. Ya Allah, ya Tuhanku, ibu mertua, bapa mertua pun tolonglah faham.
0: Kan,
1: bagilah masa, me time untuk mereka kenal mengenal. Itu fasa kenal mengenal itu.
0: Kan,
1: jangan sikit-sikit kita nak ikut, nak ikut.
0: Satu bilik pula tu.
1: Bapak mertua tolong bawa mak mertua pergi waktu lain. Tolong, sebab kita berdua pun Zura akan menjadi ibu mertua.
0: Betul,
1: ini pelajaran untuk
0: kan?
1: Kita juga. Saya tengok Zura ni dah ada gaya-gaya suka mengikut anak ni.
0: Tempatkan mama bilik satu. Macam ni mah, sebelah-sebelah bilik kau. Senang sikit, apa-apa.
1: Tapi kalau kau rasa macam takut apa-apa berlaku kat mak, kita sebilik je lah.
0: Mak ni susah tidur.
1: Zura ada gaya macam tu, saya tengok. Hati-hati Zura.
0: Baik-baik. Eh, macam-macam petang ni, Lin. Kita dah selesai untuk topik luar petang ini, Lin. Luar kakak abang hari ini. Jadi untuk anda, tak ada salah, tak ada betulnya, Lin, kan?
1: Betul.
0: Setiap orang tu ada masing-masing punya, orang kata, pengalaman. Orang kata, ada tuju masing-masing, kan? Ada yang nak cepat keluar dari rumah tu.
1: Ya, dia tak sabar-sabar nak berdikari. Tapi terpulanglah kepada diri anda. Buat keputusan yang menggembirakan semua pihak.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita nak keluar, mak ayah tak setuju, Bincang
0: dulu. Kenapa?
1: Berunding, cakap elok-elok. Jangan main keluar macam tu saja. Sebab kita tak nak kecilkan hati mak ayah kita.
0: Betul. Jadi untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan. Selepas ini ada Beast on Air juga. Layan terus geng kakak.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Sekejap je masa berlalu, Lin. Dah pukul 6 tepat dah sekarang ini. Dan kami ada ke Biz On Air untuk petang ini. Kita nak bersama dengan Encik Muhammad Nazrin bin Saifuddin. Nazrin, hari ini untuk Pizza Dapur Fatisa.
2: Ya, selamat petang, Encik Nazrin.
3: Selamat petang.
2: Itulah dia sebut pizza, pizza kegemaran rakyat Malaysia. Jadi kongsikan Pizza Dapur Fatisa ni kepada semua pendengar lah, latar belakang menu yang disediakan apa tu.
3: Baik, terima kasih banyak. Baik, Pizza Dapur Fatisa berada di Prima dalam berkat keputusan.
1: Kita tak clear dah Cik Nazrin punya audio ni.
3: Oh iya ke, dengar ke?
1: Sekarang mendengar. Okey.
3: Kami dekat Kampung Siaman, Kampung Prima.
1: Kampung Prima.
3: Iaitu menu lah dekat sini. Dia
1: Tak apa, kita akan kontak semula Encik Nazrin ni untuk anda semua kekal, dengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Kembali jadi bersama-sama dengan kami dan petang ini Biz on Air. Sekali lagi kita bersama dengan Cik Muhammad Nazrin bin Saifuddin ataupun Nazrin yang mengusahakan pizza Dapur Fatisa. Masih di talian ya Cik Nazrin?
1: Ya betul, masih
0: talian. Alhamdulillah. Baik, talian kita semakin lancar dan difahamkan pizza ni merupakan signature utama yang menjadi pilihan pelanggan. Jadi boleh ceritakan apa yang apa kandungan pizza tersebut yang menjadi pilihan utama pelanggan-pelanggan ni?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Cik saya hari ini. Okey, baik. So, pizza Dapur Fatisa, istimewanya kita ada 20 flavor yang dipilih.
2: Banyak.
1: Okay. Banyak. Jadi, kami buat sendiri untuk 20 flavor. Apa je suka nak makan.
2: Baik.
1: Dan juga dia buka pizza kat sini ada western.
2: Bukan sekat pizza lah. Macam-macam lagi. Macam menu lah ya.
1: Dia ada lagi.
2: Baiklah, untuk nak kekalkan pelanggan ni tu rasa macam sebabnya pizza tu ramai lah orang jualnya kan.
0: Ya.
2: Macam mana Nazrin ni mengekalkan rasa pizza tu sendiri?
1: Untuk kekalkan namanya kita perlukan of course lah kopi yang sesuai staff buat supaya tak rasa dan kita tak ada pun dia pun boleh. Jadi dengan customer follow up selalu bertanya kebanyakan yang tempat kami ni bohong, jadi dia orang dah kena.
2: Kita masih lagi
0: itulah talian kita tak berapa cantik tapi kalau ada pelanggan berminat nak buat tempahan macam mana tu
2: di media sosial
0: ada nombor boleh dihubungi?
1: Ya, boleh hubungi kami dekat nombor 018 82 6959.
0: 6959
2: 018-982-6959 lah. Untuk anda yang nak mencuba pizza Dapur Fatisa ni, boleh orang kita call Encik Nazrin terus lah ya.
0: Selamat
2: untuk menikmati pizza. Baik, terima kasih Encik Nazrin untuk petang ini.
1: Ya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum. Untuk anda semua terus mengingatkan kami, Geng Kakak

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Kakak petang hari ini, Zura dan juga Lin menemani anda hingga pukul 8 malam. Dan kami nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang-petang ni. Persiapan bagi sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 20 Jun ini di Pusat Convention PICCA Arena Butterworth berjalan lancar dan ia diperkukuhkan lagi menerusi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Muhammad Tamir berkata pihaknya menghargai komitmen dan kerjasama yang diberikan Kerajaan Negeri dalam memastikan kelancaran serta kesediaan menjadi tuan rumah sambutan Hawana 2026.
5: Seterusnya, Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai antara negara perdagangan utama dengan momentum kemasukan pelaburan asing yang kekal kukuh. Sektor teknologi termasuk kecerdasan buatan, pusat data dan digital merupakan pemacu utama menarik pelaburan asing. Pembangunan infrastruktur dan juga kemudahan asas pula seperti pengangkutan, lapangan terbang dan utiliti memudahkan juga pelaburan yang berkualiti. Dan selain itu juga, kejayaan Malaysia dalam menarik lebih banyak pelabur untuk datang ke negara ini menandakan mereka berminat untuk melabur, dan keyakinan ini juga menandakan negara kita berdaya saing dan berada pada tahap yang tertinggi. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
4: Untuk anda semua, kekal setia dengarkan kami,
5: geng kakak petang.

0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Seandainya kita beli belah ataupun makan di mana-mana kan.
2: Betul, baik.
1: Bila dah habis selesai urusan kita, kita pergi ke kaunter untuk membayar.
2: Mm-hmm.
1: Bila dah bayar, resit dikeluarkan.
2: Okay.
1: Saya nak pesan kepada semua orang termasuk untuk diri saya sendiri.
2: Uh-huh.
1: Tolong jangan buang resit tersebut. Simpan elok-elok.
2: Ini pasal kes tular tu bukanlah.
1: Yalah, tular, pasal kes tular.
2: Tapi itu sebenarnya buka
1: sebagai
2: mata.
1: Sebagai pengajaran.
2: Buka mata kita lah. Macam kita melancong ke tak melancong. Resit tu kena simpan ni.
1: Wah, Ima, dalam negara sekalipun. Uh-huh. Kita pergi mana-mana. Resit yang diberi tu kita simpan.
2: Okay.
1: Sebagai penyelamat di kemudian hari. Manalah tahu ada tuduhan-tuduhan mengatakan kita tidak bayar. Kita lari. Bila dah selesai urusan, lari. Kan? Jadi
2: itu pelanggan, Pak. Makannya tadi ding-ding. Tidak dibayar.
1: Sebagai penyelamat sebenarnya. Jangan mudah-mudah nak buang resit surat.
2: Ya, betul-betul.
1: Itulah dia kan. Sebab bila dah menjadi tular macam ni, kemudian didapati pelanggan tu dah bayar sebenarnya.
2: Yelah, saya tengok yang
1: jadi yang malu tu. Siapa?
2: Bapaknya itu. Yang buat dinding.
1: Jadi dah lah ditunjukkan gambar wajah dengan van, nombor plat kenderaan dan sebagainya. Jadi ini tak bagus lah ya.
2: Betul lah tu.
1: Sebab kita kan tahun ni tahun melawat Malaysia 2026. Jadi kepada semua pengusaha, orang kata restoran ke, kedai makan, pengusaha kedai baju dan sebagainya. Asalkan anda ada perniagaan, sebelum kita nak melularkan sesuatu, kita periksa terlebih dahulu. Pelanggan ni dah bayar ke ataupun dia lari ke macam mana.
2: Ataupun ambil gambar resit dulu, Lin.
1: Ya.
2: Screenshot transaksi tu kan, simpanlah kata
1: segala
2: bukti-bukti tu simpan.
1: Jangan sewenang-wenangnya menyebarkan gambar wajah pelanggan. Ini sebenarnya dah kira salah, kecuali kalau dah menjadi kes polis. Itu lain cerita. Kan, mengaibkan pelanggan. Pelanggan boleh saman tau.
2: Negara pula tu.
1: Ya, masya-Allah.
2: Masya-Allah.
1: Semoga tengok Lin pengajaran.
2: Sebab Lin senang dikesan.
1: Tiba-tiba Lin Zaino,
2: Lin Zaino
1: makan tak bayar.
2: Kalau Lin Zaino senang je, bulu matinya. Itu Lin Zaino.
1: Saya akan kata, saya lupa, Pak. Macam gitulah.
2: Awak biasa kalau makan kat situ, makan apa tu? Yang sedap sangat tu?
1: Yelah, macam saya sukalah. Saya menghargai makanan yang ada. Apatah lagi kalau makanan tersebut, makanan yang sedap. Macam Zura, saya tahu Zura sejenis yang suka makanan yang dah menjadi viral. Itulah. Zura belah apa-apa, dia berdesup, dia pergi ke kedai.
2: Itu yang ayam, tepuk ayam tadi tu. Rupanya ayam macam tu pula, saya pergi kan. Aduh, tapi untuk anda betul juga tu. Ambil, orang kata, ambil gambar siap-siap. Ataupun kadang-kadang resit tu kita malas nak nyimpan ni.
1: Ya, ambil gambar. Sebagai bukti, kita dah bayar dan sebagainya kan. Ini pengajaran untuk kedua-dua pihak.
2: Betul.
1: Pihak pembeli, pihak pelanggan, jangan buang resit. Pihak tuan punya kedai tu, siasat dahulu, dah bayar atau tidak.
2: Kata
1: tak kedai ada kan? CCTV.
2: Yelah.
1: Buka CCTV dari segala sudut. Tengok dekat mesin kaunter pembayaran tu. Kan ada mesin resit kedua kopi kan. Tengok betul-betul tarikh pada hari tersebut. Jangan harapkan cashier tersebut buat kerja. Kita sebagai tuan kedai tu kena buat.
2: Ampun, Bu.
1: Tak ada ampun.
2: Kami tersasar.
1: Benda ni dah menjadi viral.
2: Yalah.
1: Yang malu siapa?
2: Malaysia.
1: Tuan
2: kedai. Oh, kedai lah kan. Ingat orang Malaysia tadi kan. So pelancong kita, lah kan.
1: InsyaAllah pelancong kita ni berhemah. Aduh, kan. Bertanggungjawab. Kita tak nak malukan negara kita. Apatah lagi kalau kita pergi ke luar negara, kita nak melancong. Tetapi kita jaga nama baik Malaysia.
2: Oh, jangan marah saya, Bu.
1: Tanah tumpah darahku.
2: Selepas ni kami akan siarkan ni, Bu, ya. Jalan menuju ke syurga, siri akhir oleh Ustaz Najwul Khairi yang telah diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin. Okay? Untuk anda semua lah yang terus lagi, kakak petang.

Bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin al-da'if. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Dibabura menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik. Dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik. Apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya. Sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musannif juga menyebut bahawa wa kana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat angka 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita. Mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut birairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh. Sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran,
keadaan, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibawakan di dalam Al-Quran.

tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala, tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan, sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang, nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebagai asas. Pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata, membacakan Al-Quran ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abara menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir, bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana, iaitu yaumul qiyamah, golongan munafik lelaki ataupun wanita, kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Unzuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik, dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, unzuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan, kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijam, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita, ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Batulah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa suara anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhir dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhir bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wheelchair dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta,

0: dengan Walcheh. Saya jumpa dia, saya sambut dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, ustaz, ustaz nampak saya tak okey ke? Ha, tu bahasa dia lah. Sebab dia pencik polis kan. Kan? Kan? Dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan? Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan? Dia tanya saya, ke ustaz nampak saya nak mati? Kan? Ustaz, saya nampak yang macam ni ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni tu antar, saya kata ikut ayah anda lah, nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam kehidupan dia, kesulitan yang ada dalam kehidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu surf, minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan pada dia. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ia bukan persoalan mati dan kehidupan manusia. Ia membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit. Tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal. Tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat silaturahim. Diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul hari ini.
2: Ya, dunia internet ini sebenarnya tidak ada sempadan ya.
1: Betul.
2: Ha, jadi orang dewasa menggunakannya termasuklah para pelajar kan. Cuma ibu bapa dinasihatkanlah, diingatkan untuk sama-sama kita pantau penggunaan internet di kalangan anak-anak kita, sebab secara sedar ataupun tidak banyak perkara yang merisaukan kita berlaku di alam maya ni, Zura.
1: Betul. Lagi-lagi orang kata kalangan anak-anak bawah umur ni, Lin.
2: Yeah.
1: Sebabnya mereka terdedah sebenarnya, Lin, kan. Mereka tak tahu benda tu baik ataupun buruk kalau mereka buka sesuatu tu, kan. Tapi saya perasan kan, Lin, video-video sekarang ni laju, kan. Jadi anak-anak tu macam dia tak nak tahu video yang lambat-lambat tu. So dia jadinya malas nak menulis.
2: Yeah.
1: Dia tak macam kita dulu, kita suka menulis orang kata color, kan. Tapi anak sekarang tak, dia macam nak laju, nak video tu cepat. Video tu orang kata cepat kalau di YouTube lah.
2: Betul. Cuma kadang-kadang ada iklan-iklan yang akan muncul, iklan-iklan yang tak sepatutnya.
1: Betul.
2: Cuma ibu bapa kena selalu periksa apa yang telah pun anak-anak kita lihat melalui history dalam telefon bimbit kita tu, kan. Jadi kita kena panggil anak-anak kita, kita kena nasihatkan mereka cara penggunaan internet yang lebih bertanggungjawab lah, supaya anak-anak kita ni tidak tersasar. Kadang-kadang mereka ni leka.
1: Betul.
2: Dan iklan-iklan yang tak sepatutnya keluar tu membuatkan mereka terdedah dengan bahaya. Apatah lagi kalau ada individu yang tidak dikenali mula berminat nak berkenalan dengan mereka.
1: Uish, bahaya.
2: Dan paling merisaukan, meminta mereka menghantar gambar yang bukan-bukan. Kena pantau anak-anak kita.
1: Betul. Ni saya, sebab saya pada anak, orang kata anak lelaki dan anak yang kecil ini, Lin. Pada awalnya kita dedahkan juga, tau. Yeah. Tapi dia dah makin macam, dia dah mula orang rasa macam, oh tak nak bagi tenset, dia nak guna dengan lama tu, kan. Lepas tu memang tak bagi langsung lah.
2: Kena hadkan penggunaan. Kalau boleh ibu ayah duduk sekali bersama dengan
1: betul.
2: Mereka, kan. Didik mereka cara penggunaan internet yang sebaiknya agar mereka ni tidak mudah
1: tersasar, kan?
2: Terpedaya, Zura. Risau ni.
1: Kadang-kadang dia bukan, tau, Lin. Kita risau lah, Lin.
2: Itulah, ada juga pihak-pihak yang mengambil kesempatan kepada anak-anak kita ni. Jadi sebelum keadaan menjadi lebih parah, kita kena kawal terlebih dahulu, ya.
1: Baik, untuk anda semua, kita ambil cakna lah dengan isu ni. Teruskan mendengarkan kami, geng
2: Kakak Petang.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
3: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.
4: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang yang memandu. Hati-hati memandu ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur, saya rasa cerah. Mm-hmm. Alhamdulillah, cuaca tak hujan hari ini. Jadi untuk anda, berhati-hatilah. Moga selamat sampai tempat yang dituju nanti. Ya,
5: ya, kita dah pun memasuki bulan Zulhijjah. Ya. Mm-hmm. Dan hari ini juga merupakan satu Zulhijjah. Mm-hmm. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Betul 10 ini. Hari awal Zulhijjah dari 1 hingga 10 hari bulan. Mm-hmm. Rebut ganjaran yang dijanjikan Allah SWT. Kerana katanya tiada hari-hari di mana amalan soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Betul, Lin. Kalau ada anda yang nak berkorban, jadi anda untuk bermula hari inilah ya. Mm-mm. Makruh untuk anda potong kuku dan bulu bagi yang ingin berkorban. Dan larangan ini berterusanlah hingga haiwan korban nanti disembelih pada 10, 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah nanti ya.
5: Ya, betul. Mm. Selain itu juga, antara tips untuk kita sama-sama istiqamah dalam 10 hari ini kan, Zura. Kita tidak disarankan untuk melakukan terlalu banyak sampai kita penat dan terus meninggalkannya. Mm-hmm. Kemudian kita buat sedikit demi sedikit, tetapi istiqamah, banyakkan berdoa, berzikir, ya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada mereka yang berkemampuan yang tidak dapat menunaikan ibadah haji, buatlah ibadah kurban di Malaysia dalam negara kita, ya.
4: Jadi kalau anda orang kata larat juga nanti Lin, 9 Zulhijjah nanti jangan lupa hari Arafah nanti. Kita boleh puasa nanti orang ramai sebabnya hari itu hari mustajab doa dan Lin.
5: Betul.
4: Dan kita boleh orang kata minta lah apa kita nak minta waktu itu.
5: Dan sekarang ni terbuka. Betul, dan sekarang ni sebenarnya hari ini bermula hari ini ramai yang dah mula berpuasa sehinggalah sebelum hari raya Aidiladha nanti,
4: Zulhijjah nanti lah.
5: Zulhijjah nanti, jadi banyakkan berdoa yang bukan untuk diri kita, Zura. Kita doakan untuk keseluruhan umat Islam. Betul. Di negara-negara yang bergolak dengan peperangan dan sebagainya, mudah-mudahan diberikan kemenangan ya.
4: Betul.
5: Dan
4: Amin.
5: Keamanan juga untuk negara kita di Malaysia ni lah.
4: Baik, baik. Dan nanti maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini pada pukul 7.20 malam. Untuk anda semua, layan terus
5: Geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga 99.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

Katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Men.

Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Baiklah Lin, kita dah sampai ke hujung hari ini Lin untuk geng Kakak Petang. Hari ini kita bersama 4 jam juga Lin. Hampir 4 jam. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Ijad. Ijad lah. Terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami. Kita tak tukar siaran daripada pukul 4 sampai ke pukul nak hampir ke pukul 8 malam ini ya.
2: Betul. Dan kepada anda yang sentiasa menghubungi kami, menghantar voice note ya untuk luahan kakak abang, kalau tak berpeluang suara anda didengari hari ini, kita ada Isnin sampai Jumaat. Sekali lagi kami nak wawarkan nombornya untuk anda hantar voice note anda, 011-2120-2369.
1: Kita boleh turut sama-sama lah kan.
2: Boleh.
1: Pandangan anda, kami nak dengar juga kan, pengalaman anda kan. Mungkin zaman esok cerita apa Lin? Tak apa, nanti esok lah.
2: Nanti esok kita umumkan. Umumkan sebab esok. Saya dengan Zura ada mesyuarat.
1: Kita akan buat mesyuarat tergempar sekejap lagi tentang isu kita akan buat esok lah. Jadi terima kasih untuk anda lah, di mana saja anda berada, mendengarkan kami 24 jam tanpa henti bersama National FM. Okay?
2: Dengan itu saya Lin Zainal.
1: Saya Azura. Anda sebenarnya akan bersama dengan Ijad untuk tunaikan permintaan lagu-lagu anda.
2: Selepas ini ya.
1: Okay, untuk anda semua jaga diri semua. Kita nak undur diri. Bye.

0: Kau ni mahal. Memang aku tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: ZZ dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
4: Ya, yeah. Kalau Mr. Zaz sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zaz?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Petang.
2: Bukan nama masalah ke itu?
3: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Nasional FM, radio terbaik petang anda. Nasional Warna 48.
2: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
4: Megah kenapa?
2: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
4: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbulnya pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
2: Betul, kau memang cantik lah, Lin. Berapa
4: benda ini? Mahal.
2: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
4: Tapi
2: adalah.
4: Kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
2: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau, kalau kita merendah diri ni.
4: Sikit-sikit nak tanya harga.
2: Oh, gelang tu?
4: Tak perlu. Tak tanya. Tak saya nak cakap ni.
2: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
4: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
2: Mana, Lin? Lin?
4: Naik balik, naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
2: Baiklah. Layan terus, geng. Kakak.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus menemani anda, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, membuka bicara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Untuk edisi hari ini Nasional Malam, saya Aizat Azhar akan terus temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Untuk edisi 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan terima kasih juga diucapkan juga seperti biasalah kan kepada rakan-rakan daripada Geng Kakak Petang bersama dengan Azura dan juga Din Zainul yang menceriakan petang anda sebentar tadi. Terima kasih. Dan untuk anda terus juga bersama dengan kami, di sini saya nak kongsikan juga kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, sektor pelancongan perubatan negara kekal tumpuan pesakit asing. Malaysia kekal menjadi destinasi pelancongan perubatan yang menawarkan kos rawatan kompetitif dan perkhidmatan berkualiti, disokong dengan peningkatan permintaan daripada pesakit asing. Pelancongan perubatan kekal utuh walaupun kerajaan mengenakan SST 6% ke atas perkhidmatan penjagaan kesihatan awam, dan hasil kutipan SST daripada sektor penjagaan kesihatan disalurkan ke kumpulan wang disatukan untuk sokong pembelanjaan fizikal kerajaan. Dan seterusnya juga berkenaan dengan 8 rakyat Malaysia ditahan Israel pintas kapal misi GSF. 8 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis Israel selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Dan menurut Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, insiden bermula antara pukul 3 hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang maritim antarabangsa termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. NSCC juga mengesahkan 11 kapal flotilla telah dipintas dan diceroboh dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF antara kapal Sectors, Zeofaster, Holy Blue, Fluto, Kairos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, dan juga antara pendekatan yang digunakan adalah menggunakan beberapa bot laju jenis Rigid Inflatable Boats RIBS. Ini juga merupakan antara kehadiran dua kapal perang dan juga sebuah kapal tahanan berhampiran kawasan operasi flotilla. Untuk maklumat lanjut, nantikan utama 9 malam nanti untuk anda dan boleh terus ikuti di portal berita.rtm. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin Becik Malik, penolong mengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
3: Terima kasih Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-32 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 18 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Isnin. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 3 penerbangan antarabangsa. Penerbangan pertama KT-096 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 338 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.13 pagi 18 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-097 dengan pesawat MH8182 muatan seramai 266 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.42 pagi 18 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.45 pagi 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.45 tengah hari 18 Mei 2026 waktu Malaysia. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-098 dengan pesawat SB-5009 muatan seramai 293 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 18 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA Jeddah pada jam 9.10 malam 18 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 19 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak serta sekatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa selain lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 sml seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa selain lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji tidak memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tijarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk pendengar, stesen berlepas ke sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta perkhidmatan pengeluaran luar negeri kad debit bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan bakal-bakal haji atau waris, boleh berhubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadiku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzat.
2: Itu dia. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Fariduddin Pencik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang atas laporan penerbangan haji terkini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah, Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda hingga 12:30 malam. Apa khabar? Semoga terus ceria, semoga terus dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan saya dengarkan National FM. Dan juga untuk anda yang berada di sekitar Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1, manakala yang berada di Kedah, di daerah Sik khususnya, di frekuensi 102.7, bagi di Negeri Sembilan di kawasan Seremban, di frekuensi kami 91.7, dan juga yang berada di Mersing, Johor 90.9. Itu antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan juga sekarang ini juga kita ada portal Radio RTM. Anda boleh dengarkan 34 stesen Radio RTM di situ, dengan dengarkan klik sahaja di National FM, dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus segar dan juga terus kekal ceria bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. 9.15 minit malam bersama dengan saya Aizat Azam. Seperti biasa untuk waktu ini, saya nak tunaikan permintaan anda. Lagu-lagu yang terbaik semestinya yang dipilih oleh anda sendiri di Facebook Nasional FM. Dan juga mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana cara untuk membuat pilihan bersama 2.0 ni. Nak dengarkan lagu yang dipilih, dimainkan di Nasional FM setiap malam. Senang saja, setiap hari di waktu pagi anda nampak kan Nasional FM punya poster di Facebook pilihan bersama 2.0, komen di situ dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan seperti biasalah, pastikan anda berikan tajuk yang betul dan juga penyanyi yang sebenar. Kan ada penyanyinya dah betul, nama tajuk lagunya dah salah. Tajuk lagu dah betul, nama penyanyi pula salah. Jadi nak siarkan macam mana kan? Jadi untuk anda, pastikan lagu dan juga nama penyanyi pilihan anda adalah tepat. Dan seperti rakan kita, saya nak tunaikan untuk segmen yang pertama ini tiga buah lagu, iaitu pilihan daripada Nordiana Nordin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ini kan lagu daripada Samudra, tajuknya Sudah Takdir Begitu. Dan juga kita akan bersama dengan Nenek Ani, pilihan beliau malam ini Aida Agil, Segalanya Pasti. Wow, lagu yang kita dengarkan bila dengan vokal yang begitu tinggi ni, boleh sesuai dengan nyanyikan kan. Dan bersama dengan juga nanti pilihan daripada Don Arniin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM dan ditujukan khas buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Lagu daripada kumpulan Bayang Sang Pendosa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 menit petang di saluran Sukan Plus.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Dan juga bagi mereka yang ada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih banyak sudi temankan saya malam ni. Yang kesorangan di konti kan, juga ramai juga yang prihatin, yang sudi berbual, bertanya soalan. Walaupun kadang-kadang soalan yang ditanya tu buatkan saya berpeluh nak menjawabnya ya. Okay. Baik, pada mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.1. Juga bagi mereka yang berada di Jeli Kelantan, 89.2. Dan juga mereka yang berada di Jelantur Pahang, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5. Dan untuk anda saya nak teruskan juga pilihan bersama 2.0 di Nasional FM untuk waktu ini. Saya nak tunaikan 3 lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Tapi sebelum tu juga saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana Maha 2026 sasar pelaburan 8 bilion perkasa belia cuburi pertanian moden, antaranya pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan. Malaysia Maha 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak 8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Penggunaan AI dan juga teknologi drone akan ditunjukkan untuk semayan benih serta kawalan dan juga pemantauan tanaman. Dan acara di Maib Serdang yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini menyasarkan lebih 4 juta pengunjung serta pemamer tempatan dan juga antarabangsa. Menurut Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, sasaran itu dijangka dicapai menerusi memorandum persefahaman dan juga perjanjian persefahaman antara penganjuran Maha 2026 dan Maha 2026 yang bertemakan pencintaan nilai demi keterjaminan makanan, menekankan aspek pertanian moden untuk menyasarkan pendapatan kira-kira 800,000 golongan belia. Itu di antara sedikit ringkasan daripada portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda lebih untuk mengetahui berita lebih lanjut, anda boleh dengarkan nanti utama 11 malam. Dan seperti biasa juga, saya akan tunaikan 3 permintaan untuk waktu ini. Antara permintaan yang saya akan tunaikan iaitu daripada Rostan, antara pendengar setia yang juga membuat pilihan merusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati, yang lagu daripada nyanyian Thomas berjudul Bunga. Dan seterusnya juga bersama dengan Zairul yang berada di Kedah, ditujukan khas buat rakan-rakan dan juga mereka yang mengendali diri beliau. Lagu pilihan untuk malam ini Misha Omar dan juga Izzat Izzuddin, Pulangkan, lagu yang ditulis pada 2004 ini, lagu seram. Dan juga ditujukan khas untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Dan sebelum itu kita bersama dengan Faizal Tahir, Sampai Syurga, pilihan daripada Hasno Rizal untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Semestinya lagu-lagu pilihan bersama 2.0 malam ini yang akan saya tunaikan untuk sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja. Anda yang berada di TikTok, yang sedang berehat di rumah, bersantai. Juga mungkin ada yang masih lagi berada di pejabat menyelesaikan tugasan kan, sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti. Dan juga bagi yang sedang memandu, selamat memandu. Jangan lupa ikuti peraturan. Selamat sampai insyaAllah, kerana orang tersayang kan sedang menunggu di rumah ahli keluarga kita. Juga mungkin mengharapkan kepulangan kita. Jadi pandu dengan selamat. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Tiga lagu permintaan untuk hari ini. Di mana tiga lagu ni semuanya lagu-lagu yang galau. Lagu-lagu yang mungkin bila dengarkan lagu ini, kita terus teringat. Ini pilihan ya daripada rakan kita, teringatkan kepada kenangan lama. Antaranya lagu pilihan daripada Wan Safari, ditujukan khas buat semua pendengar. Lagu daripada Mazlila, Tabah. Dan juga kita dengarkan nanti pilihan daripada Zainab Hussein, yang juga antara pendengar setia Nasional FM dan juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini, lagu daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Amir Masdi, Nur Cinta, pilihan daripada Kak Marsal Salih kita. Juga mungkin yang berada juga di TikTok Live sekarang ini, terima kasih banyak-banyak untuk pilihan lagu malam ini. Semoga terhibur dan dengarkan daripada Amir Masdi, Nur Cinta, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Mazlila, Tabah. Ha, sebuah lagu yang bersama anda, juga menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan sebelum ke berita utama 11 malam, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu untuk waktu ini. Dan pilihan daripada Hafid Ibrahim, kita berdandut sikit malam ni, ha, bersama dengan pilihan beliau, lagu nyanyian Emilina, Rindu. Dan seterusnya juga bersama pilihan Ita Rozaya, yang juga membuat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan waktu ini, bersama dengan lagu Michael Jackson, Wow, Black or White. Lagu ini begitu popular sekitar tahun 2000. Dan juga sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Search dan juga kumpulan Wings, Gemuruh. Pilihan daripada Abang Aino Jaffa kita, yang juga tadi ada di TikTok Live National FM. Terima kasih. Dan ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terus mendengarkan dan juga terus bersama dengan National FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketamana suci ya Allah.
3: Geng kakak petang?
4: Geng kakak petang.
3: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
5: Betul.
3: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
5: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
3: Okey tak pekerjaannya tu?
5: Okey. Masuk-masuk saya bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
3: Yalah.
5: Hari kedua saya kena check sales lah.
3: Itu memang lah bidang
5: pun maksudnya, sales kan? Saya kena check orang untuk berlabur RM20,000. Mana maunya. Hari kedua dah kena cari orang.
3: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
5: Saya kan, kami kena cari orang lah. Ramai lah tentu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya kata, hilang akal apa. itu bukan nama saya kerja ni.
3: Kenapa suruh mak berlabuh?
5: Sebab saya kena cari orang. Cerita saya kena cari orang. Untuk backup saya kerja.
6: Asunawa FM, radio baik tempat anda. Asuna Warna 48.
7: Aina, National FM by the gang. Kalau disandakan 90.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat maklumat teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan oleh negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman
2: tidak lama lagi sebab 50% lebih dah baja dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang boleh berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sara diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasikan wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Xin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu, Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang Kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di Kejohanan Terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahar 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan pada waktu ini juga mungkin ada yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil mendengarkan radio Nasional FM, dan juga mungkin yang sedang bekerja, juga ada yang sedang memandu di jalan raya. Walaupun cuaca agak elok untuk waktu ini, tetapi memandu dengan keadaan yang berhati-hati, pastikan juga ikut peraturan, jangan terburu-buru, dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan pada waktu ini. Dan saya nak tunjukkan juga tiga permintaan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Saya akan tunjukkan permintaan daripada Simon yang pernah di sini, nama Facebooknya. Lagu pilihan beliau iaitu Eliana Niat, dan bersama juga dengan Cik Alin daripada Ipoh Perak, pendengar setia Nasional FM. Dengarkan lagu ini daripada Datuk Jamal Abilah, pilihan beliau dengan tajuknya Penghujung Rindu. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan kumpulan Elikex 1000 Bintang, pilihan daripada Sweet Spice Kitchen yang buat pilihan musik Facebook dan ditujukan khas buat semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terus mendengar dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Memang manis untuk geng Buruh Hantu pada jam tepat jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Jadi terima kasih banyak. Tugasan saya pun hampir berakhir di sini untuk menghiburkan anda dan juga mainkan lagu pilihan bersama 2.0 untuk malam ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang buat pilihan lagu dan juga yang bersama dengan saya di TikTok Live National FM sebentar tadi. Dan saya doakan semoga dimurahkan rezeki semuanya, dikurniakan kesihatan yang terbaik dan juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi di esok hari, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan bersama dengan saya Aizal Azam. Saya undur diri dulu. Semoga anda semua terus kekal bersama dengan National FM. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Walaupun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Yoga dengan kembali mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting, apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang tak akan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk je. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Libur peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu. Bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsil, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat, inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang meloporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Hasrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melaporkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mat Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah. Lin Roslinda, Janet Zai, Salja Piai, Dena Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juhasmi Zi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mun, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata, okey? Mana lagi geng-geng buruhantu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumlah Ekspedisi dengan Kita Peng Yo, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kedua, Pertemuan Nasional Kiam Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa maknanya start on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92. Ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Hori, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30, Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80, Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Lita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz. Siapa lagi? Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brek tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brek dia. Tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur.
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Buji Se Shadi Karogi membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okey, Sabri Rachman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Dara Satria, Akuzah, Asmalini, Mo'iti, Azazno, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Eliana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Puteri Lilin, Noriati, Izian, ada Jajah 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Nak kerumah jingga dari JB. Abang Botak 88. Abang Lori. Pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Mahzan B. Sari, lirik oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM. Di mana jua anda berada, luncur sampai pukul 6 pagi.

Jakarta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shahab. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah Gadis Misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan? Sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda. Jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak. Baik, 1:58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu abang-abang lori, pilot-pilot darat sembelih sia, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi berbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zal81, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, AG, Suru 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazli Zabaha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Lakosting, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadosi Live Tito Yop Zali. Mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu, saya suka geng Buruh Hantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Game Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau. Nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau. Tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga turut hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Ada Oja juga tengah tepi-tepi like. Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Ansari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua. Diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Bumi Putera Rockers dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng burung hantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Burung Hantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang, menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax-relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun kerana TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai penerimaan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dan melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin. Suratan takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Hasham May juga turut hadir. Nur Azizah. Okey, jom. Nak beribu lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sebibu juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Hida Zida, dia kata hi GBH je. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari lirik ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya.
Tapi penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey? Layan terus luncur. National Game Berhantu di National FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.

Komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2.57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Untuk kata orang tu, menghindarkan kira kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Carey juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karat, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori. Seliza Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute. Siapa lagi? Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Ada Queen of Smoking, Healthy 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epi Nurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham May, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, Si Ujang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Pam-pam-pam. Oh, ini semua Bapak Lori ini. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam itulah melaporkan diri bersama dengan saya. Man Bergelagar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfa Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu. Imah 68 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan. Ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angah Ri, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, Pelet-Pelet Darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Lebih betul rocker serangan dari sinar mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak dah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20, macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi. Ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chomeh, Pemburu Zero Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Nats, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan 87, Wan Afif. Mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Yang nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha, dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional Life FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, koleksi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Gingerbread dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya. Bermulanya 11 Jun akan demamlah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV MyTV, aplikasi web dan juga RTM Click. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Click. Dan dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Click tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okey, ya, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Ida Ida, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White. Semuanya okey ya. Geng-geng berhati semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni. Masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Geng Bro 2 hadir bos. Mantap, Geng Bro 2. Geng Bro 2 memang akan layan National FM. Virginia Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Todin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey. Mantap. Itulah yang kita nak tu. Yong Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah ramai yang okey. Steady lagi suratan takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Alkayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan elak dengan bidadari. Ramai yang mengimpikan bidadari kan. Tapi apapun, kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Kurban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah kurban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat kurban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urusetia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sempena memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadirlah . Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburhantu.

Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa.

tapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

pun juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati,

Ekspedisi dengan CINDA. Cinta menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng burung merpati. Geng apa lagi? Geng apa lagi? Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Jadi kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng burung hantu. Terima kasih melaporkan diri. Ros, ada Ita Rosaya saya nampak. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandar Raya Melaka Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Penang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa. Segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Bidia disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita, mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin al-da'if. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda, yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Dibabura menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya, dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah juga menyebut bahawa wa kana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat ke-16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita. Mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut birairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh
sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin. Itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abara menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik? Iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Iaitu berkatalah ketika mana, iaitu yaumul qiyamah, golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Unzuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, unzuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami. Takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan, kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali
dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa seorang anda tuan haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhir dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhir bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar. Duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah. Taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Ya, dia tak datang semaya dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Kan? Saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda tuan haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia pencik polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan? Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan? Dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan? Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni tu hantar, saya kata ikut ayah anda lah nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni, sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve, minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan pada dia. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ia bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Ia membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit. Tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal. Tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa. Apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat silaturahim. Diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bicara mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Harap-harap semua okey. Ha? Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama. Di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan kata Mar, ya. Yalah, hujan nak buat macam mana? Hujan itu rahmat. Panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubat sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya menerusi lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM. Misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM. Juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dia dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah untuk hari ini, iaitu hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tiga Suara kembali lagi bersama dengan anda pada pagi ini. Nazri dan juga Sonic akan terus bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Hari ini hari yang cukup selesa, hari Selasa. Terima kasih Game Berhantu yang sudah menemani anda bermula pada pukul 12 malam tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi tadi. Kalau pukul 10 pagi tu jauh perjalanan dia kan, tapi sampai pukul 6 pagi dan kami terus menyambung tugasnya 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus kekal, terus setia, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Seperti biasa, sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat pada pukul 5.50 minit pagi tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Manakala hari ini waktu terbit matahari, waktu syuruk untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan di Bandaraya Melaka, Shah Alam Selangor dan juga Alor Kedah. Waktu syuruk, waktu terbit matahari iaitu pada pukul 7.01 minit pagi. Untuk anda yang mungkin baru saja nak menaikkan solat fardu subuh, selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga kita terus dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Dan teruskan berdoa kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Dan teruskan berdoa jugalah kepada iaitu ahli keluarga kita, sahabat kita yang berada di Gaza. Semoga terus mendapat kekuatan dan juga terus mendapat kedudukan yang terbaik untuk mengharungi cabaran-cabaran yang mendatang. Dan juga teruskan berdoa untuk 16 rakyat negara kita, okay? 16 rakyat negara kita Malaysia yang telah pun ditahan tentera Israel, tentera negara haram setakat 8 malam 18 Mei 2026. Jadi anda semua teruskan berdoa semoga 16 rakyat Malaysia ini, kesemuanya lelaki, semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga mendapat kedudukan terbaik serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala musibah. 16 rakyat Malaysia telah pun ditahan tentera Israel pada setakat 18 Mei 2026 itu yang dilaporkan, ya. Ini dalam perkembangan Nusantara yang kita sedia maklum untuk menghantar bantuan ke Gaza dalam program Global Smoot Flotilla 2.0. Okey, itu antara sebuah sedikit pembukaan kita pada pagi ini. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan live di Facebook seketika saja nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

Okay, National FM sentiasa di hati. Seperti biasa, kita dapat like di Facebook untuk waktu ini. Anda boleh follow, like dan juga share di Facebook kami, National FM. Di mana di Facebook kami, pagi-pagi lagi dah ada rakan kita. Terima kasih banyak yang sudah pun mula masuk, sudah pun berikan komen. Terima kasih. Kita ada Siti Salwa, Noor Azila. Kita ada Nur Fatimah, Ainul Jaafar, Aniza Samin, Setia Padamu dari Tawar telah pun hadir, Jeffrin Rosili Abdul Samad. Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, Kawasaki The Best. Okay. Selepas tu kita ada rakan-rakan yang lain yang dah pemula masuk, Siti Salwa dan ramai lagi lah. Eh. Terima kasih Zain Tisah. Terima kasih Fiza Haji, terima kasih Kak Mufendi, terima kasih. Follow, like dan juga share. Masuk sekarang untuk anda melihat macam biasa video yang kami sediakan. Mesti segmen Tahukah Anda, segmen Tular dan juga segmen Global. Jom dengarkan lagu ini dahulu, kembali lagi selepas ini.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: lupa saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay, Flo is ready.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati untuk pagi ini. Selamat pagi semua. Masih lagi bersama saya di sini, Nazrif Hamid Syukri, menemani anda insyaAllah bersama dengan Sonic sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini perkongsian sedikit yang dikongsikan oleh penerbit kami iaitu Fiza. Ini mengenai persiapan Hawana 2026 di Pulau Pinang kini berjalan dengan lancar yang bakal berlangsung pada 20 Jun ini di pusat konvensyen PICCA at Arena Butterworth, yang mana ia diperkukuh melalui kerjasama Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Dato' Bahria Muhammad Tamir, memaklumkan pihaknya menghargai komitmen dan juga kerjasama yang diberikan Kerajaan Negeri dalam memastikan kelancaran serta kesediaan menjadi tuan rumah untuk Hawana 2026. Dan untuk makluman semua, ianya melibatkan tiga acara utama iaitu Majlis Makan Malam Media bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib pada 19 Jun, Majlis Kemuncak Hawana 2026 yang bakal berlangsung pada 20 Jun dan juga Mai Rio at Hawana dari 19 hingga 21 Jun. Dan untuk kali ini, kelainan yang dianjurkan ialah jemputan khas kepada Menteri Penerangan dan Komunikasi dari negara anggota ASEAN bagi menghadiri sambutan Hawana 2026. Okey, nanti kita akan kembali lagi selepas ini untuk info sihat.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni.
0: Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Panggul.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okey, info sihat di Nasional FM sekali lagi untuk anda semua. Selamat pagi.
3: Ya,
2: selamat
3: betul.
2: Bersiaran.
3: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang sedang memandu ya pada pagi ini. Mungkin ada di kalangan kita ni Nazri ya pagi ini di kawasan kita ni hujan.
2: Okey.
3: Jadi macam kita di Lembah Kelang, macam saya dalam perjalanan nak ke Angkasa Puri tadi, perjalanannya lancar tau.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi tak hujan. Mungkin ada di kalangan anda sedang mendengar kami, boleh respon kita. Sekarang ni anda sedang berada di mana, boleh maklumkan kepada kami hujan ke tidak eh.
2: Okey. Jadi kita nak kongsikan sedikit tips memandu ketika hujan lebat.
3: Betul, kadang-kadang sangat-sangat berbahaya tau. Berhati-hati memandu ketika hujan. Ingatlah orang tersayang, hargai nyawa anda.
2: Betul. Jadi antara perkongsian kita, yang pertamanya bila hujan lebat tak nampak, kena hidupkan lampu kereta.
3: Kena.
2: Wajib.
3: Kemudian anda kena pastikan cermin kereta tidak berkabus.
2: Okey, dan seterusnya, elakkan memandu di lorong sebelah kanan.
3: Oh ya. Yeah.
2: Kena berhati-hati, lorong kanan itu adalah lorong memotong, bukan lorong untuk laju tau, dia lorong memotong.
3: Maksud,
2: maknanya kalau lorong, kan kita ada empat lorong.
3: Elakkan memandu di lorong kanan.
2: Bila lorong sebelah kanan tu untuk memotong saja, tapi ramai orang gunakan lorong sebelah kanan tu untuk memandu dengan laju.
3: Allah.
2: Dia jadi, memotong, dia akan masuk balik ke lorong tengah.
3: Oh, jadi hati-hati tau.
2: Hati-hati.
3: Kemudian anda kena jaga jarak dengan kenderaan lain. Jangan terlampau dekat tau. Sebab apabila hujan ni, terhad untuk pandangan mata kita.
2: Ya, betul. Dan seterusnya, brek dengan selamat. Jangan brek

0: Allahu Akbar.
1: Takutlah kereta anda itu tersasar, tergelincir.
0: Nah, jangan laju, lagi-lagilah apabila anda di kawasan yang berlopak air.
1: Ya.
0: Yeah. Kadang-kadang ada orang yang berjalan kaki tau tepi itu, kesian macam saya.
1: Tadi terpercik air tu kan.
0: Ya, ya macam Allah. Saya ni memang saya pejalan kaki tau ya. Nazri.
1: Jadi hati-hatilah eh.
0: Betul.
1: Ingat tengok keadaan sekeliling.
0: Mm-mm.
1: Betul eh.
0: Jadi mungkin ada di kalangan anda ketika ini memandu dalam keadaan hujan.
1: Ya.
0: Hati-hati sambil itu layan terus kami di National FM. Jangan lupa untuk teka siapa yang baca berita radio kita eh.
1: Okey, seketika saja nanti.
0: Betul.
1: Kita akan masuk untuk teka penyampai.
0: Allahu Akbar.
1: Bersiap sedia semua.
0: Mm-mm.
1: Kami akan tunjukkan wajah-wajah pembaca berita nanti eh.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, dengarkan lagu ini dahulu.
0: Lagu apa tu?
1: Ini dia, bangun. Bangun semua.
0: Bangun tau.
1: Okey. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Okey, bagi anda yang tinggal di flat di sekitar Angkasa Puri ke, di sekitar Kuala Lumpur ke, yang dah bangun, selamat bangun semua eh.
1: Ya betul, ada orang bangun tapi dalaman dia masih lagi tidur tau.
0: Aduh.
1: Ada orang bangun ni. Tapi dalaman dia, Allahu Akbar.
0: Kalau dah bangun, dah celik mata, bangkit terus. Jangan dilayan lagi.
1: Kalau dilayan, ia akan membawa kelewatan lah. Juga yang sedang memandu nampak je bangun. Tapi sebenarnya dalaman kita tu masih lagi Allah terawang-awang lagi.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Itu normal. Cuma jaga diri tau. Jagalah keselamatan anda ketika memandu ia pada pagi ni. Okey, baik. Jadi okay, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk kita teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ini.
0: Okey, ramai dah pemula masuk.
1: Allah, nama-nama baru tau.
0: Betul. Sabar dahulu. Dengarkan isyaratnya terlebih dahulu yang akan kami siarkan, baru anda teka.
1: Okey, baik.
0: Okey, stand by semua.
1: Jadi, kita bersiap sedia untuk terus saja kita ke udarakan isyaratnya.
0: Baik. Dengan kiraan 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Yes.
1: Okey, baik. Yang pertama kita pada hari ini, Masya Allah, dia teka Nurul Zahira Razi.
0: Siapa tu?
1: Okey, namanya Muhammad Fazil.
0: Muhammad Fazil.
1: Anda orang yang pertama tahu, Muhammad Fazil. Okay. Kemudian Adam H. Sah memilih Aminur Azam, Muhammad Hazim, Nurul Zahira Razi, Hariri Ishak, Khairul Azwan Arba.
0: Alright, kita ada Amin Naif nak log hari ini, Siti Nur Diati Zaidi, Jeffrin Rozili Abdul Samad log Fazila Norafika.
1: Okey, baik. Kita ada Fazilah Daud nak log Khairul Azwan Arba, Helmi Noh nak log Aminur Azam, Nordin Mat Isa, Fazila Norafika, Hairuni Ghani nak log Aminur Azam, Siti Salwa.
0: Yeah.
1: Fazilah Norafika.
0: Okey, kita ada Nadri Ma'e, Nurul Zahira Razi, Wan Muizuddin, Nurul Zahira Razi, Rahim Ako, Khairul Azwan Arba.
1: Baik, kita ada Khairullah Ibrahim nak log Afendi Abdul Karim, Asmawi Asmara, Izami Nase, Zafri Muhammad, Nurul Zahira Razi, Nur Adila Nurul Zahira Razi.
0: Okey, selepas itu kita ada Fazil nak log Nurul Zahira Razi, Yen QA, Amin Nur Azam Kawasaki. Oh yeah, terus log katanya.
1: Okey, Shazila Norafika, Mazlan Osman, Siti Nur Diati Zaidi, Muhammad Rasdan Hashim, Nurul Zahira Razi, Castello Max.
0: Yeah.
1: Ya, pagi ni memilih Amin Nur Azam.
0: Baik, Asmawi Asmara Izami Nasir, Nur Adila, Nurul Zahira Razi, Zafri Muhammad nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Zeti Zita, Siti Nur Diati Zaidi, Rosfa Rizam, Zainal Abidin, Khairul Azwan Arba, Kisah Muhammad. Ya, pagi ni memilih Izamil Nasir.
0: Okey, Mazlan Osman nak log Siti Nur Diati Zaidi, Rashdan Hashim, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Itu yang terus saja meneka. Guru besar kita, Kamal Abdul Rahman pun ada juga. Dia nak pilih Khairul Azwan Arba.
0: Cantik.
1: Okey, baik.
0: Saya hari ini nak memilih tak lain tak bukan Izamin Nasi.
1: Okey, baik. Kalau awak lelaki, saya pilih perempuan.
0: Siapa tu?
1: Norafikah ataupun Siti Soalan Nur Diati Zaidi, saya tak pilih.
0: Okey.
1: Saya pilih Nurul Zahira Razi.
0: Alright. Confirm eh?
1: Ya, Nurul Zahira Razi yang sedang buat video ni.
0: Ya.
1: Sama bekerja tau.
0: Okey. Kita ada lagi 2 minit saja lagi.
1: Okey, baik.
0: Kita nak lock sekarang ni.
1: Baik. 1,
0: 2,
1: 3, lock.
0: Okey, kita dah lock dah. Nantikan jawapannya pukul 7 pagi.
1: Okey, baik. Jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

0: GSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaraas dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas istrinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.016, rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. 7.21 minit pagi.
2: Ya, betul. Yeah. Jadi macam biasa, saya yang menang. Yeah. Okey, tanya.
1: Bacanya,
2: Nurul Zahira Razi. Allahu
1: Akbar. Tenang.
2: Tarik nafas. Yeah. Jadi alhamdulillah, kita berkesempatan untuk terus saja mendengar suara Nurul Zahira Razi yang pada pagi ni luar biasa tau.
1: Ya, betul.
2: Allahu Akbar. Yeah.
1: Itulah tu. Okey, dan semestinya kita nak raikan pemenang kita untuk hari ini.
2: Yeah.
1: Yang meneka dengan tepatlah Nurul Zahira Razi ni.
2: Ya, yeah, betul. Jadi macam biasalah, pemenang ini akan terus saja membawa hadiah dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy tau.
1: Okey. Ini yang kita nak raikan kerana pemenangnya hari ini adalah lelaki.
2: Ya. Yeah.
1: Alhamdulillah.
2: Rezekinya.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab memang ramai yang meneka setiap hari dan inilah dia pemenangnya, Nazri. Ya. Yeah.
1: Okey, kita nak umumkan pemenangnya pada hari ini. Tahniah kita ucapkan kepada Muhammad Fazil.
2: Allahu Akbar, Muhammad Fazil.
1: Ya, yeah, Fazil.
2: Ya, tahniah untuk awak tau. Jadi boleh terus saja WhatsApp alamat rumah dekat nombor ni.
1: Okey, dengar betul-betul Muhammad Fazil. WhatsApp nama penuh dan juga alamat rumah. Di nombor 013-822-6962.
2: Allahuakbar. Mudah. Tahniah ya untuk awak Fazil. Okey, baik.
1: Okey, baik.
2: Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya kita nak kongsikan. Ini berkenaan dengan pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026.
1: Baik.
2: Menyasarkan potensi pelaburan RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden.
1: Betul tu. Dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, sasaran itu dijangka mencapai menerusi pemecah memorandum persefahaman MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran MAHA untuk tahun 2026.
2: Jadi MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden ya, turut menyasarkan penglipatan kira-kira 800,000 golongan belia.
1: Yeah.
2: Allahu Akbar.
1: Dan acara ini bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEF Sedang dengan menyasarkan kehadiran lebih 4 juta pengunjung, merekodkan nilai jualan berlangsung sebanyak RM55 juta.
2: Allahuakbar. Jadi itu antara perkembangannya. MAHA macam biasa memang nama the branding is so
1: complicated. Yeah,
2: branding dia sangat luar biasa tau sebenarnya.
1: Betul, insyaAllah kita pun secara tak langsung pun terlibat juga dengan MAHA, insyaAllah.
2: Okey, baik.
1: Okey.
2: Jadi macam biasalah kepada semuanya, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi kita akan terus saja kongsikan tahukah anda pada pagi ini.
1: Yeah.
2: Ada video tau.
1: Ada video.
2: Satu-satunya radio di Malaysia ni.
1: Yeah.
2: Apabila kita bercakap disertakan sekali dengan videonya.
1: Hari ini videonya cukup menarik.
2: Allahu Akbar.
1: Ini yang digunakan untuk menjaga tanaman. Menjaga kebun.
2: Allahu Akbar.
1: Dan juga menjaga kawasan.
2: Okey, baik.
1: Okey, semuanya selepas ini.
2: Jadi ini yang menariknya tau. Boleh terus saja ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Sambil-sambil itu pergi ke Facebook kami, okey? Dengarkan lagu ini, Dola untuk anda.
2: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey, Serena Gomez dan juga Marshmallow Wolf. 7.34 minit pagi.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami ya pada pagi ini. Dan juga kita ada komen daripada Suhaimi Amy ni.
0: Ya.
1: Ni zaman sains dan teknologi serba-serbinya canggih dari manusia hinggalah ke haiwan.
0: Okey. Dan seterusnya komen kita ada lagi ni. Rita Rizal, mata merah. Khair Irwan, jadikah Abang Sonic datang ke Bintulu nanti?
1: Ya, betul. Jadi, saya akan ke Bintulu tau hari Jumaat.
0: Hari Jumaat eh?
1: Saya tak konti.
0: Tahu tu.
1: Jadi jangan lupa tau. Okay. Siapa-siapa orang Bintulu yang dekat-dekat tu datanglah jumpa saya. Yeah. Tengok saya secara real. Okey, okay. Baik. Kita ada Aniza Samin dengan mempunyai sepasang mata yang warna merah. Siapa je melihat atau terpandang mesti terasa takut tau.
0: Yeah.
1: Jadi inilah teknologi yang sangat-sangat canggih.
0: Alhamdulillah. Okey, lebih canggih lagi kita nak dengarkan laporan trafik.
1: Ya, betul.
0: Kita nak bersama dengan Alif.
1: Yeah. Sihat ke, Alif?
0: Alif macam ni okey
1: Raya nanti balik ke, Alif? Jawab tau, Alif.
0: Okey, kita nak bersama dengan Alif untuk info trafik. Silakan.
1: Baik, silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Tiga Suara. InsyaAllah Raya Haji nanti saya akan bercuti dan pulang ke kampung halaman. Baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang menunjukkan peningkatan dan bergerak dengan perlahan. Keadaan trafik di bahagian utara lebuh raya utara selatan sekitar Permatan Pauh ke Perai dilihat perlahan terus masuk ke Jambatan Pulau Pinang menghala ke pulau. Bahagian selatan pula bertali arus sekitar persimpangan Dato' On dan Pasir Kudang. Namun bagi lebuh raya menuju pantai timur, iaitu lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur 1 dan 2 trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Untuk makluman, terdapat beberapa insiden dilaporkan seperti di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya utara selatan terdapat kemalangan sekitar kilometer 159.8 arah utara dari Jawi ke Bandar Kasia. Buat masa ini, lorong kecemasan ditutup dan trafik perlahan di lokasi kejadian. Pandu berhati-hati ketika melalui kawasan insiden. Dilaporkan juga susulan insiden kenderaan rosak di lebuh raya Sungai Besi, Bes Raya, sekitar kilometer 4.7 arah utara dari KTM Serdang ke Sungai Besi. Status terkini, lorong kiri kembali dibuka namun trafik masih lagi perlahan. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan terutamanya jarak jauh. Pastikan kenderaan anda berada dalam kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Gunakan kawasan rehat dan rawat serta hentian sebelah yang disediakan dengan sebaiknya. Bagi penunggang motosikal, anda juga boleh menggunakan tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kebalangan di lebuh raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-887752 bermula 7 pagi hingga 10 malam. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, laman X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Muhammad Alif Syafiq Mat Taqiyuddin dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Kasapuri bersama Nazri dan Sonic. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: apa yang tular?
1: Okey, yang tular kita pada hari ini berlaku di Shah Alam, Selangor. Ini macam saya katakan semalam lah, kesedaran civik. Dah tahu tempat tu jangan dibuang, yang anda pergi buang tu kenapa? Tempat buang sampah.
2: Okey, baik. Jadi ini yang terus saja kita kongsikan untuk semua pendengar kita pada hari ini.
1: Okey,
2: baik. Ini kisahnya tular dua individu dilihat mengutip semula sampah yang cuba dibuang di tepi sebuah jalan selepas ditegur suara kamera pengawasan di sebuah kawasan tempat pembuangan haram di Shah Alam, Selangor.
1: Betul. Dan untuk maklumat semua, video yang anda saksikan di Facebook kami pada waktu ini adalah sebuah rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan Jalan Batu Bata Shah Alam, yang memperlihatkan ada dua individu yang dengan selambanya, dengan bersahajanya mencampakkan beberapa plastik sampah berwarna hitam dari but belakang sebuah kereta.
2: Jadi menerusi rakaman yang dikongsikan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam, kedengaran anggota penguat kuasa memberi amaran tegas supaya sampah berkenaan diambil semula atau tindakan undang-undang akan dikenakan. Ada suara ke, Najib?
1: Ada. Okey, saya siarkan suara dia sekarang.
2: Okey, kita dengarkan. Ni, dua orang individu ni nak membuang sampah ni.
1: Betul, buang sampah merata-rata ni.
2: Dah ada di tepi jalan, jadi tiba-tiba mereka mendengar suara ini.
1: Okey, ini video daripada bahagian berita RTM eh. Okey, sebentar. Anda dengar sebentar.
3: Dilarang membuang sampah di sini. Ulang suara. Dilarang membuang sampah di sini. Anda akan didakwa. Dilarang membuang sampah di sini.
2: Bayangkan anda dengan teknologi itu.
1: Betul.
2: Allahuakbar. Dilarang membuang sampah di sini, anda akan didakwa.
1: Betul.
2: Jadi itu antara orang kata suara.
1: Betul.
2: Yang mereka dengar. Jadi kedua-dua individu itu kelihatan terkejut tau. Sebelum segera mengutip semula plastik sampah berkenaan masuk ke dalam but kereta semula.
1: Okey. Ini kenapa tahu? Sebab pihak Majlis Bandaraya Shah Alam memaklumkan pihaknya komited memastikan kebersihan dan juga kesejahteraan Bandaraya Shah Alam terpelihara melalui pemantauan berterusan dalam penggunaan CCTV di lokasi tumpuan pembuangan sampah haram.
2: Jadi tindakan membuang sampah secara tidak bertanggungjawab bukan sahaja mencemarkan persekitaran, malah boleh dikenakan tindakan undang-undang.
1: Betul tu.
2: Jadi MBSA tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan pembuangan sampah haram dan tindakan tegas akan diambil.
1: Okey. Dan denda jika didapati bersalah boleh dikenakan denda RM2,000 dan juga perintah khidmat masyarakat selama 12 jam.
2: Dia macam sekarang ni CCTV yang terdapat dalam negara kita ni boleh bercakap tau.
1: Betul.
2: Dia macam CCTV apabila kita berada di rumah. Macam kita pantau anak kita dekat rumah.
1: Macam mana Azura pantau anak dia di rumah? Dia akan tengok dekat situ, dia akan bercakap. Anak dia bukan dengar.
2: Dan juga AJ, Mama AJ pun sama. Makan, tukar baju. Jadi anak dia akan tukar baju.
1: Dahsyat.
2: Jadi inilah dia teknologi. Jadi kena ada rasa tanggungjawab. Kita kena sihat, kita kena hidup dalam keadaan yang orang kata dalam keadaan kebersihan yang paling hebat tau.
1: Betul. Sebab itulah kita kena sentiasa jaga kebersihan. Ini tanggungjawab kita bersama.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Jom kita dengarkan.

0: Okey, untuk anda yang sebenarnya bekerja sebagai pengambil sampah, selamat bekerja, okey. Ha, semoga kerja itu dengan baiknya lah ya. Okey, cerita kita pasal sampah ni, membuang sampah merata-rata.
1: Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk respon anda. Jadi, macam biasalah, kita nak anda bersama-sama dengan kami di Facebook Nasional FM. Ya.
0: Okay.
1: Suami Amy tahu pun takut dengar suara AA.
0: Okey. So, lepas tu kita ada ni daripada Aniza Samin. Katanya, bagus juga macam ni daripada suka membuang sampah merata-rata dalam busuk semacam. Okey, terutama macam kami, pendengar motosikal suka membuang sampah. Macam laki ni lah katanya. Okey.
1: Okey, baik. Jadi, Azhar Ja'ah, video kedua-dua tadi memang related lah. Macam ada kaitan lah. Yang pertama tadi nak halau binatang, buas. Yang kedua ni halau manusia yang tak ada civic.
0: Itulah sebenarnya, ya. Jadi, anda semua jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah kerana kita sedia maklum tempat buang sampah tu dah ada disediakan. Buang saja di situ.
1: Betul. Kalau kita ada tengok ada longgokkan sampah, anda boleh terus saja buat laporan tau kepada pihak berkuasa. Lagi-lagilah majlis bandaraya, mungkin itu kawasan mereka.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kita nak jaga kebersihan bersama, kita

0: kena bertanggungjawab dan bersama-sama untuk terus saja memantau. Sebab kadang-kadang kawasan itu bukan kawasan untuk buang sampah.
1: Betul.
0: Tiba-tiba tengok, banyaknya logokkan sampah, kita kena buat laporan ya.
1: Jadi anda semua kena sentiasa peka, kena tahu kat mana tempat buang sampah. Jaga kebersihan, jaga segala-galanya sebab bersihnya kawasan itu atas diri kita sendiri juga.
0: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya dan juga tahniah juga kepada pihak MBSA yang terus ada committed, komitmen mereka luar biasa ya untuk memastikan kawasan persekitaran bersih ya. Untuk mengelak penyakit lah. Kalau dah banyak sampah ni akan ada tikus.
1: Betul.
0: Nanti ada pula kencing tikus, penyakit lain. Jadi kena jaga, bersama-sama kita bekerjasama.
1: Okey, ini semuanya tanggungjawab kita bersama .
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk respon anda. Kejap je lagi nanti kita akan terus saja bersama dengan Nurul Zahira Razi.
1: Ya, akan bersama dengan anda untuk berita jam 8 pagi nanti. Okey.
0: Okey, baik.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
0: Allahu Akbar.
1: Nanti kita kembali lagi selepas ini.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.